0: Panglima bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424 ton. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita terkait. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan berlanjutan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Kor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Dari miliknya T5, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 34 menit meninggalkan jam 8 untuk pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di jam 9 pagi nanti akan ada Halo RRI yang dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Petra Sihombing dengan Pagi, dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Musik dan informasi sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program satu Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI untuk Anda, dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa ya, dan juga Anda tentunya yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Halo RRI ya hari ini.
1: Di tanggal berapa ini? Dia udah masuk di bulan baru nih,
0: coy. Betul. Ya, Rabu 2 September 2026 bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti di Halo RRI. Dan yang pasti Halo RRI akan menyajikan acara yang lain daripada yang lain ya di acara RRI Tarakan. Yang pasti bisa melaporkan secara langsung tentang publik ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan Kaltara.
0: Betul.
1: Iya, langsung bisa telepon di 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung komentar ya, Ijal, di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Iya, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa ya, tentunya di momen September ini ya merupakan bulan kelahiran dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan. Tentunya RRI Tarakan juga akan banyak ya menyajikan kegiatan ataupun event-event ya secara umum, baik itu untuk publik dan juga masyarakat sekitar yang ada di sekitar kantor ya Kampung 4. Tentu ada banyak kegiatan yang akan kita gelar ya, mulai dari ada RRI Fest ya, kemudian juga ada Hari Radio.
1: Benar,
0: kemudian
1: sekali
0: juga ada Bintang Radio,
1: ada ya, Jalan Sehat juga.
0: Betul, nanti ada banyak rangkaian yang tentunya bisa Anda ikuti ya. Jangan lupa diajak semua keluarga ya, tetangga dan lain-lain.
1: Benar
0: ya, yang ada di sekeliling Anda, orang-orang tersayang, untuk bisa hadir dan menyemarakan kegiatan RRI Fest.
1: Iya, dan juga gimana kabarnya Ical hari ini ya, walaupun kabut asap sudah mengasapi Kota Tarakan sudah hampir 5 hari lebih ya.
0: Iya.
1: Jadi kesehatan, tetap jaga kesehatan Ical ya.
0: Betul. Karena kemarin ya sempat ada himbauan ya, sekaligus pengumuman hasil pemeriksaan kadar asap yang terkandung di udara yang ada di Kota Tarakan itu sangat sudah sedang buruk ya, buruk sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, kalau ngomong-ngomong soal asap, kita langsung saja ya sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Jafar Nur, yang akan melaporkan secara langsung kabut asap menerpa Tarakan yang membuat mata perih di Jalan Mulawarman. Silakan, halo, kita sapa dulu. Halo. Selamat pagi. Ya.
2: Iya, Ical.
1: Iya, bagaimana ini rekan Jafar ya, kabut asap yang menerpa Kota Tarakan, silakan laporan selengkapnya.
2: Baik. Ya, pendengar, bagi Anda yang tidak ada urusan untuk keluar rumah, maka disarankan agar tidak keluar rumah. Walaupun pagi ini kabut asap yang menerpa Tarakan masih belum begitu pekat, namun sudah membuat mata pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan roda 2, ini akan terasa cukup perih. Dan dari pantauan Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, untuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien DLH Tarakan, bahwa kualitas udara pada pagi hari ini sedikit lebih baik dari kemarin sore, di mana angka ISPU ini menunjukkan di angka 97, sementara pada kemarin sore ini di angka 107, dari 103 hingga menjadi 107, dan dengan kualitas udara yang tidak baik untuk kesehatan. Walaupun kualitas udara pada pagi hari ini masih normal, kategori normal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan juga mengingatkan masyarakat bahwa per jam, jika pagi hari mungkin cuaca udara di Kota Tarakan cukup baik, maka mendekatin siang dan sore, ini kualitas udara bisa lebih ke arah yang tidak baik untuk kesehatan. Dan dari pandangan saya ini sendiri pun, kabut asap memang pagi hari ini masih cukup tipis, namun dapat diprediksi ketika siang hari akan lebih sedikit tebal seperti hari-hari sebelumnya. Dan cuma yang satu yang cukup terasa, yaitu mata perih sudah bisa dirasakan para pengguna kendaraan bermotor. dari Mula Warman, mungkin itu yang dapat saya laporkan rekan Diti dan Ica.
1: Baik Jafar, ini ada satu yang mau ditanyakan, pantauan pengguna jalan, apakah sudah menggunakan masker nih Jafar?
2: Iya, nampaknya himbauan menggunakan masker di kota Tarakan ini tidak begitu diindahkan oleh para pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2. Dari sekian banyak yang saya perhatikan, hanya 1, 2, 3 orang saja menggunakan masker, selebihnya masih tidak menggunakan masker, Kanditi.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Jafar, selamat bertugas kembali.
0: Iya. Luar biasa ini ya, asap sudah masuk ke bola mata. Aduh.
1: Oke, udah perih katanya ya. Jadi ini harap berhati-hati untuk Anda juga ya, mungkin meminimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker, dan yang pasti juga ketika berkendara mungkin yang bawa anak kecil ini Jal ya, bawa anak kecil, bawa lansia. Betul. Ini juga lebih berhati-hati, jangan lupa untuk dipakein masker.
0: Betul. Nah, khusus yang berkendara roda 2 ya, selain masker, kalau bisa pakai kacamata ya.
1: Pakai kacamata, karena seperti yang dikatakan tadi agak perih ini. Betul. Kalau udah jalan ya. Saya pinjam kacamatanya nanti ya.
0: Tidak bisa, ini kacamata min ya. Kacamata
1: berbeda ya.
0: Kacamata hitam atau kacamata gaya aja lebih bagus ya. Lebih cool
1: Oke. Ya.
0: Iya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang merasakan dampak dari kabut ini ya, silakan sampaikan ke sini, bisa ya berbagi cerita, pengalaman, saran, kritik ataupun hal-hal lainnya yang Anda mau sampaikan di 0821-5320-9845. Baik, berarti Diti, ini dampak dari munculnya kabut asap ini, tentu yang laris manis itu penjual masker ya.
1: Penjual masker, benar sekali ya, karena ini beberapa hari ini saya bangun tidur agak kecelek nih, agak merasa terbohongi.
0: Kenapa?
1: Bangun tidur ngerasa wah mendung, asik nih hujan gitu.
0: Ujung-ujung
1: ya. Kalau keluar rumah wah ternyata enggak. Kabut asap ya.
0: Baik. Dan bicara mengenai masker, pendengar, kita coba update ya. Ada juga reporter kita yang di lapangan ya, yang akan mengabarkan tentang PMI pusat menyalurkan bantuan masker medis untuk dibagikan di Kaltara guna antisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Iya. Selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Rajab Syah. Halo, selamat pagi Rajab.
3: Selamat pagi rekan Ical dan Diti.
0: Iya, baik. Bung Rajab, silakan laporan selengkapnya.
3: Ya, baik pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Kalimantan telah membuat dampak yang cukup signifikan, termasuk diantaranya dampak akan potensi bahaya kesehatan yang mengancam jiwa masyarakat. Oleh karena itu, berkaca dari yang terjadi saat ini, Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat memberikan bantuan kepada PMI di kabupaten dan kota di Kaltara untuk mengantisipasi ancaman gangguan kesehatan dampak kabut asap yang semakin tebal ini. Di mana penyaluran bantuan ini berupa masker medis yang dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia Kota Tarakan pada Selasa kemarin oleh melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Risdianto mengatakan bahwa pembagian maskernya ini menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan untuk masing-masing wilayah, di mana untuk jumlah yang paling banyak itu dibagikan untuk masyarakat di Bulungan dan Kota Tarakan. Kemudian Risdianto juga berharap relawan PMI dapat turun ke lapangan untuk bersama-sama mendistribusikan masker dan mensosialisasikan akan bahaya dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Dan berikut keterangan dari Ketua PMI Kaltara Risdianto.
4: Iya, hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah
3: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua PMI Kaltara bahwa jumlah masker medis yang dibagikan ini mencapai 50 ribu lembar yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota melalui PMI setempat. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Markas PMI Tarakan. Kami kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk Rajab Shah.
0: Iya, yang sudah melaporkan ya terkait mengenai PMI Pusat menyalurkan bantuan masker medis.
1: Dan kalau sudah ada pembagian masker, berarti ini sebenarnya himbauan ya, sudah himbauan untuk penggunaan masker.
0: Yang lain juga harus peka ya, ketika bicara mengenai masker, selalu pasti ada kuota yang terbatas.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, masyarakat bagaimana? Ya, kita aware dengan diri kita sendiri, ya, sediakan masker masing-masing, tentunya untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih.
0: Iya, betul. Dan ini juga sebenarnya menjadi pemantik ya, bagi mungkin kelompok, komunitas yang peduli tentang lingkungan. Ya, ini momen juga kalau ada yang mau donasi atau bagi-bagi masker gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Di jalan ya, ataupun di kantor-kantor dan lain-lain.
1: Ya, karena kita harus lebih aware melihat keadaan di, bukan hanya di Tarakan tetapi di Kalimantan.
0: Iya.
1: Ya, karena memang apalagi seperti Palangkaraya.
0: Betul.
1: Ya. Itu kabut asapnya sudah mulai di atas berbahaya. Ini sudah berbahaya ya, sudah berbahaya ya.
0: Dan diliburkan ya, sudah aktivitas di luar rumahnya apalagi di Satuan Pendidikan.
1: Oke. Ya, Ical, untuk melihat cuaca hari ini, apakah kabut asapnya akan menghilang hari ini atau bertambahkah atau mengurangkah? Kita update dulu cuaca di bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan. Kita sudah terhubung bersama Muhammad Reza Saputra. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Reza. Apa kabarnya untuk hari ini Mas Reza?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, Mas Reza, bagaimana update info cuaca Kaltara untuk hari ini?
5: Baik, untuk informasi cuaca Kalimantan Utara hari ini, dominan di Kaltara saat ini mengalami udara kabur ya, dengan visibilitas dalam rentang 3.000 sampai 6.000 meter atau 3 kilo sampai 6 kilometer gitu, dengan cuaca bervariatif antara udara kabur, ada sebagian yang berawan gitu. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Utara tanggal 2 September 2026, masih sama, untuk sampai malam hari kita kirakan masih ada asap gitu ya, sebaran kabut asap di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian untuk sebagian wilayah Kalimantan Utara, pada malam hari ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Nunukan, Malinau, dan sebagian Bulungan bagian utara. Gitu. Baik, demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana Mas Reza untuk suhu maksimum hari ini?
5: Untuk suhu maksimum pada hari ini diperkirakan wilayah Kota Tarakan dan Kalimantan Utara itu berkisar antara 28 sampai 31 derajat ya, paling tinggi.
0: Baik. Iya. Baik, Bang Reza, bicara mengenai hotspot ini, apakah masih ada titik hotspot di Kaltara?
5: Untuk titik hotspot di Kaltara ya, jadi update terakhir di Kaltara ini 24 jam yang lalu masih ada ya, terakhir update itu 24 jam yang lalu itu terkonsentrasi di wilayah selatan Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dengan kriteria tinggi itu 27 titik dan sedang itu 182, dan untuk kriteria rendah itu jumlahnya 9.
1: Baik. Untuk jarak pandang di laut ini seperti apa, Mas Reza?
5: Iya, untuk jarak pandang di laut ini menurut laporannya untuk terakhir dari laporan para pekerja di laut, inti bisa mencapai 500 meter sampai sekitar 500 sampai 2.000 meter, seperti itu enggak?
1: Oke, untuk tinggi gelombang bagaimana? Amankah untuk melakukan perjalanan laut?
5: Ya, untuk tinggi gelombang perjalanan laut ini masih dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter untuk 3 hari ke depan, Pak.
1: Iya. Mas Reja, silakan himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan berkaitan tentang cuaca kita hari ini, Mas Reza.
5: Untuk himbauan masyarakat Kalimantan Utara ya, khususnya ini untuk Kota Tarakan, karena memang ini isunya lagi kabut asap. Rekomendasi dari BMKG ini adalah kurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak. Kemudian aktivitas fisik seperti olahraga juga sebaiknya dialihkan ke dalam ruangan. Kemudian gunakan masker saat di luar ruangan. Masyarakat ini dianjurkan mengenakan masker guna melindungi saluran pernapasan dari paparan kabut asap, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Selanjutnya ini menjaga pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai upaya untuk mempertahankan imunitas tubuh atau pertahanan tubuh dari potensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Terakhir, ini ada pemantauan informasi berkala. Jadi masyarakat ini diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait kualitas udara dan titik panas melalui halaman resmi BMKG maupun instansi pemerintah terkait lainnya guna meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Iya. Baik, terima kasih Mas Reja. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Iya.
5: Baik, selamat pagi. Selamat bertugas juga, Kak.
0: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat.
0: Iya, itu tadi sudah diupdate ya informasi BMKG ya, bagaimana cuaca kita beberapa hari terakhir dan ke depan ya.
1: Benar.
0: Tentunya masih mirip-mirip ya, Diti, ya, bahwa potensi hujan juga masih minim ya.
1: Iya.
0: Dan ini juga menjadi tantangan tentunya bagi pemerintah dan masyarakat ya, yang memang kondisi daerahnya masih ada titik hotspot ya, atau kebakaran lahan dan hutan ya, semoga bisa segera diatasi.
1: Amin ya. Iya. Tadi juga kata Mas Reza, kalau hujannya itu kalau di Tarakan tidak ada disebutkan ya, tadi di KTT dan juga di Malinau,
0: iya,
1: serta di Tanjung Selor Utara.
0: Masih minim ya curah
1: hujan. Masih minim,
0: disini.
1: Iya.
0: Baik, Diti, kita iya, coba break sinak ya. Benar. Sembari menantikan Anda pendengar, jangan lupa silakan bergabung di 0821-5320-9845. Tetap bersama kami di Halo
1: RRI.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku kru salammu, tombok kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
16: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
16: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
17: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
18: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
17: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
18: Tapi, masalah saya lebih penting.
19: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
20: Halo RRI.
19: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
21: Halo RRI.
22: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan, silakan ingin bergabung, sampaikan saran, kritik, komentar ataupun unek-unek Anda terkait pelayanan publik, ya infrastruktur ataupun permasalahan sosial lainnya yang ada di lingkungan Anda. Anda bisa menghubungi di 0821-5320-9845. Bisa telepon atau WhatsApp di nomor tersebut ya. Jangan lupa cantumkan nama, kemudian juga bukti-bukti pendukung, baik itu foto maupun video terkait apa yang Anda keluhkan.
1: Benar sekali, dan yang pasti ya, buat Anda yang ingin berkomentar melalui kanal YouTube kami, silakan langsung saja komentar di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali. Kita sapa juga yang ikut merilai ya, mendengarkan benar kita di Malinau ya, di 95,3 MHz, serta di daerah Bulungan ya, di baik itu di Bulungan, Tanjung Palas dan lain-lain, silakan ya. Di 0821-5320-9845.
1: Baik Ical, kita sepertinya akan membacakan informasi dulu dari rri.co.id. Ombudsman Kaltara soroti petugas parkir bertindak seperti preman. Iya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara Maria Ulfa SEMSI memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Salah satu isu lokal yang disorot tajam adalah pengawasan serta tata kelola parkiran. Dalam wawancara di program Halo RRI, program Satu Tarakan, Maria Ulfa mengungkapkan pengalamannya sendiri terkait buruknya tata kelola juru parkir di lapangan. Ia kerap menemukan petugas yang menarik biaya jasa parkir tanpa menyerahkan karcis resmi kepada pengendara. Dan praktik penarikan retribusi tanpa karcis ini kerap memicu adu mulut antara warga dan juru parkir. Ketika warga membayar seadanya karena tidak diberi karcis, tak jarang petugas justru menunjukkan respon emosional dan marah, ungkap Maria. Dan secara tegas meminta kepada pihak pengelola parkir, baik pihak pengelola parkir maupun instansi terkait, untuk memperketat pengawasan terhadap para personil lapangan. Hal ini penting agar pelayanan publik di sektor perparkiran berjalan transparan dan beretika. Ini memang sering terjadi Ical ya. Kalau di Kota Tarakan ada beberapa spot-spot parkir yang tidak menggunakan karcis.
0: Ya.
1: Dan parkir liar ini ya, apa ya namanya, parkir liar ya, atau pungli
0: jukir liar.
1: Oh, jukir liar.
0: Ya, juru parkir liar ya.
1: Iya. Jadi kalau dikasih, pernah saya juga ketemu ya salah satu daerah, disebut sajalah dia Karangbalik ya. Di daerah Karangbalik ya, dikasih 2.000 nggak mau.
0: Kenapa? Ada karcis?
1: Enggak ada.
0: Waduh, tinggalin
1: iya,
0: aja.
1: Iya. Kena. Tapi enggak bisa, dia di depan motor. Dikasih 5.000. 5.000 nanti saya yang salah. Okay. Kasus lagi saya.
0: Betul,
1: gara-gara
0: betul.
1: Kehilangan uang 5.000 saya keluar uang banyak nanti.
0: Betul.
1: Ganti rugi ya kan.
0: Enggak apa-apa lah ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bahasa enggak apa-apa lah ini.
1: Kamu.
0: Enggak apa-apa lah ya. Kelas ya.
1: Iya.
0: Hal yang salah
1: benar,
0: tapi kita lakukan
1: sekali
0: juga gitu.
1: Harusnya dilaporkan.
0: Betul.
1: Ya kan. Dan ditegaskan juga oleh Ibu Maria, menegaskan agar pengelola tidak membiarkan petugas parkir bertindak sewenang-wenang di lapangan. Kota ini jangan sampai diwarnai oleh oknum petugas parkir yang bersikap layaknya preman saat mengumpulkan retribusi. Selain persoalan karcis parkir, Ombudsman Kaltara juga menyoroti masalah kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan pada pagi hari. Kebiasaan ini dinilai sangat mengganggu kelancaran lalu lintas warga yang sedang bergegas menuju tempat aktivitas. Dan di luar masalah lalu lintas parkir, Maria turut menyinggung perilaku pengguna jalan yang merokok saat berkendara. Ya. Kebiasaan membuang abu dan puntung rokok sembarangan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara lain di sekitarnya.
0: Iya.
1: Lagi-lagi.
0: Ini kompleks ya permasalahan
1: ya,
0: mulai dari parkir ya, kemudian juru parkir liar ya, yang kira-kira mirip-mirip preman lah ya.
1: Benar sekali.
0: Kemudian perilaku masyarakat yang berkendara dengan sambil merokok.
1: Benar, iya.
0: Baik, kita akan coba hubungi konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, bagaimana mengenai permasalahan ini, untuk minta konfirmasi ya tanggapannya, baik itu dari pengelola parkirnya ya maupun pemerintah. Ya, tentu bicara mengenai parkir ini sebagai kota yang terus berkembang ya, pertumbuhan kendaraan ya, ditambah juga
1: lahan parkir yang semakin terbatas.
0: Ya. Ini tentu akan menjadi tantangan yang tidak akan ada habisnya ya. Diharapkan ada inovasi-inovasi baru tentunya yang bisa lebih terasa bisa menyelesaikan permasalahan ini.
1: Benar.
0: Baik, menanggapi hal terkait ya, kita sudah terhubung bersama dengan koordinator lapangan PT Urban Park Nusantara Jaya, ada Sharifah Saleha Fariza. Halo, selamat pagi Mbak Saleha ya. Saya panggil Mbak Saleha.
1: Iya. Halo, selamat pagi Mbak Saleha.
0: Iya, sehat Mbak Saleha?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mbak Saleha, ini langsung diceritakan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara. Beliau menyampaikan ada kejadian yang kurang mengenakan ya, adanya oknum parkir ya, petugas parkir yang kira-kira seperti preman lah begitu ya. Dikasih, dimintain karcis namun dikasih sekedarnya, seala kadarnya, tidak mau juga. Tapi ini memang banyak dirasakan setelah kita lihat ya. Dan ini banyak masuk ke RRI. Ini bagaimana tanggapan dari pengelola parkir? Silakan Mbak Saleha.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Pak masyarakat Tarakan dan Bapak Ombudsman ya yang sudah hadir. Iya, hal ini juga kami selalu terima. Kebetulan kami ada nomor hotline-nya, mungkin bisa dicatat.
0: Boleh, boleh.
2: Tidak ada terjadi kendala di lapangan ya. Bisa dicatat, ada nomor kami 0852.
0: Iya.
2: 4599.
1: Iya.
2: 5885.
1: 5885.
0: Iya. Baik. Ini iya. Apa saja yang bisa diadukan ke sini?
2: Semua, jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
0: Betul.
2: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan. Kalau perlu divideokan, terus minta atributnya ya, minta foto atributnya, kan ada nama, terus titik lokasi parkir di mana. Jadi kami punya pengawas masing-masing lokasi, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara itu masing-masing ada pengawasnya. Jadi bisa kami langsung segera tindak di lokasi seperti itu. Jadi kejadiannya bisa segera dilaporkan seperti baik. Itu.
1: Baik, kalau tidak memiliki atribut yang resmi seperti apa nih Mbak Saleha?
2: Boleh juga dilaporkan ke kami sehingga kami bisa memberikan edukasi kepada petugas yang ilegal ya. Jadi itu kan petugas ilegal lah istilahnya, karena masih banyak sebenarnya petugas ilegal itu di pinggir jalan yang kami pun berusaha berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk ditertibkan. Seperti itu. Karena kalau untuk penertiban jukir liar atau jukir ilegal itu di luar wewenang kami, karena sesuai dengan kontrak dengan pemerintah kota adalah tugas kami adalah menerima retribusi dari petugas resmi seperti itu.
0: Baik.
2: Tapi kami selalu berusaha gitu mengajak petugas-petugas liar ini untuk menjadi resmi dan diajarkan SOP di lapangan seperti apa.
0: Okay.
2: Diberikan atribut seperti itu.
1: Baik.
0: Baik, berarti sudah berulang kali lah ya kasus-kasus seperti ini. Mas Aliha, kalau update untuk jumlah petugas dan titik yang dikelola oleh PT Urban Park ini di mana aja?
2: Kalau sementara kami ada 80 titik sesuai SK
0: baik.
2: Wali Kota ya. Cuma ini mungkin ada penambahan titik yang kami coba diskusi dengan pemilik kafe supaya tidak memungut parkir liar, karena di Tarakan juga ada kafe yang memungut sendiri.
0: Oke.
2: Jadi tidak menyetor ke pemerintah kota, tapi narik sendiri seperti itu, narik secara mandiri. Tapi rata-rata ini karena ketidaktahuan pemilik kafe bahwa untuk menarik retribusi itu harus ada izin dari pemerintah kota. Walaupun itu halaman parkir milik pribadi atau milik kafe ya.
0: Oke. Tetap juga tetap harus dilaporkan ya.
2: Iya, tetap harus dilaporkan karena ada namanya pajak retribusi atau pajak parkir seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat dia tergolong pajak parkir atau masuk di retribusi tepi, tepi jalan. Kalau kami tepi jalan, Pak. Khusus tepi jalan.
0: Oke. Okay. Tepi jalan, baik. Banyak kasus di Karangbalik ini. Apakah ini juga salah satu titik yang dinaungi oleh PT Urban Park?
2: Ya, dulu banyak kasus di Karangbalik. Sedang kami berusaha untuk ajak untuk komunikasi karena di situ preman ya. Jadi kalau kami dari zaman dulu di Perumda pun sebelum dipegang PT Urban Park pun Karangbalik ini yang menjadi sorotan sebenarnya. Karena walaupun kami taruh petugas ilegal di situ, petugas ilegal kami yang diganggu, Pak.
0: Okay.
2: Sehingga kami harus melakukan pendekatan begitu kepada yang mengaku petugas parkir yang ada di situ. Kami harus melakukan pendekatan supaya mereka paham bahwa mereka harus diresmikan. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah menjadi titik aman di situ, sudah mulai kami ajak untuk bekerja sama dengan PT Urban itu, tapi belum semua. Karena ada kafe yang tidak mau gitu. Okay. Tapi kami berusaha untuk terus melakukan komunikasi dengan owner atau manajer kafenya.
0: Iya. Mbak Saleha, bicara mengenai atribut parkir. Ini kalau dari Urban Park apa aja sih atribut perlengkapan yang memang menandai itu resmi begitu?
2: Iya, jadi kalau untuk yang dipakai ada kami pakaikan ID card.
0: ID card.
2: Jadi ID card itu ada nama petugas parkirnya, lalu di belakangnya ada kiris juga.
0: Oke.
2: Okay. Untuk memudahkan masyarakat yang tidak membawa uang tunai, jadi bisa menggunakan kiris. Jadi di situ ada ID card beserta kirisnya. Yang kedua, rompi parkir. Okay. Ada rompi parkir yang bertuliskan PT Urban Park. Itu. Lalu yang tidak digunakan, kami juga lengkapi dengan safety, yaitu lampu. Lampu yang merah itu untuk menyeberangkan, untuk mengatur lalu lintas. Dan marka jalan yang warna orange itu untuk jalan-jalan yang tidak ada parkirnya gitu. Memang benar-benar pakai badan jalan.
0: Iya, berarti yang
2: lengkap ini kalau
0: yang lengkap atributnya ini berarti sudah dibekali ya, Mbak ya, dengan pembinaan, ada SOP dan lain-lain.
2: Betul, betul.
0: Iya, baik.
2: Kami pun juga setiap hari selalu mengingatkan teman-teman yang bertugas di lapangan. Kita ada grup khusus untuk juru parkir, lalu pengawas setiap titik itu ada. Itu selalu diingatkan bahwa karcis tidak boleh tidak diberikan. Seperti itu.
0: Berarti kalau Urban
2: harus diberikan kartu.
0: Berarti kalau untuk Urban Park memang batasan gaweannya lebih fokus ke penarikan retribusi. Untuk penindakan sendiri siapa nih, Mbak? Apakah Satlantas atau Dishub atau siapa begitu?
2: Kalau untuk petugas resmi kami, petugas resmi kami adalah wewenang kami, Pak.
0: Oke. Okay. Kalau yang preman atau tidak resmi siapa nih, Mbak?
2: Mungkin bisa menghubungi cyber pungli kali, karena itu termasuk pungli kan, Pak.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik. Dari pihak kepolisian juga ya, atau dinas terkait ya?
2: Bisa. Iya, bisa. Iya. Karena waktu di ini kemarin kami pakai cyber pungli sih, kami laporkan juga.
0: Okay.
2: Kalau ada tindak kami pun, kalau ada tindakan preman yang bukan petugas kami, ada laporan masuk ke kami, tapi ternyata bukan petugas kami, kami bantu laporkan juga ke cyber pungli.
0: Dinas terkait. Bisa menghubungi nomor yang disebutkan tadi ya.
1: Nanti akan dibantu ya.
0: Iya, baik.
2: Betul.
0: Mbak Saleha, terakhir mungkin ada imbauan dan juga seandainya masyarakat menemukan kejadian, gambaran kondisi lapangan, ada yang apa tiba-tiba muncul tidak pakai atribut, minta uang ya.
1: Iya.
0: Dan kalau minta karcis tidak mau dikasih, justru kalau dikasih 1000 tidak mau juga, mintanya lebih begitu. Ini apa yang harus pertama kali dilakukan nih, Mbak Saleha?
2: Iya, kami mohon kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Karena ini juga merupakan masukan dan evaluasi yang sangat penting untuk kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi memang petugas parkir tidak boleh ada tindakan intimidatif, pemaksaan, berkata kasar ataupun sikap yang dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Karena petugas parkir adalah petugas yang melayani masyarakat, harus memberikan pelayanan yang ramah, sopan, profesional, ya, dan memberikan karakter yang baik begitu untuk mencerminkan contoh dari perusahaan itu sendiri, karena mereka merupakan contoh ya, ikonnya gitu, ikonnya dari manajemen parkir, sehingga SOP juga harus dilaksanakan dengan benar. Jadi kami sangat berterima kasih sekali jika ada masyarakat yang ya mungkin sekarang tiba-tiba langsung diviralkan saja ya, tapi kami sangat berterima kasih jika langsung saja menghubungi kami seperti itu.
0: Iya, sebelum diviralkan,
1: Bang. Sebelum diviralkan.
0: Konfirmasi dulu ya.
2: Iya, kalau diviralkan kan keburu lari ya, keburu lari petugas parkirnya gitu. Jadi kami himbau untuk langsung saja menghubungi nomor yang sudah kami berikan. Memberikan foto titik lokasinya di mana supaya kami bisa langsung tindak lanjuti segera seperti itu.
0: Baik, Mbak Saleha, terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah memberikan informasi ya, gambaran bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ya jika menemukan parkir ilegal. Salam sehat selalu,
2: Mbak. Iya, masyarakat saya juga himbau masyarakat wajib meminta karcis. Wajib meminta karcis karena sering juga saya temukan petugas sudah memberikan karcis tapi masyarakat tidak mau menerima gitu. Jadi tolong masyarakat juga bantu petugas kami untuk bersikap jujur dan bisa bekerja sama dengan baik, jujur dan kooperatif dengan tidak menolak karcis yang diberikan, malah meminta gitu, mana karcisnya. Jadi itu termasuk masyarakat ikut berkontribusi untuk menambah

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak kan itu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih di Halo RRI dan Anda dapat menghubungi kami di 08215320985 berkaitan dengan keluhan-keluhan yang ada di sekeliling Anda ya, tentang jalan rusak, misalnya parkir yang mungkin sembarangan ya, atau buang sampah yang tidak pada tempatnya mungkin.
1: Ya.
0: Silahkan saja.
1: Tentu ada banyak yang bisa Anda bagikan di sini ya. Kita akan coba jembatani ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
0: Bener.
1: Ya, baik itu dinas ataupun instansi dan lain-lain yang tentunya berkaitan mengenai apa yang Anda sampaikan. Silakan kritik, saran, opini Anda ya terkait pelayanan publik atau infrastruktur di 08215320985. Kurang lebih masih ada 7 menit ya.
0: 7 menit lagi ya kebersamaan
1: dan
0: kita.
1: Dan juga bagi Anda di yang malu-malu bisa di kolom YouTube kita ya, di area Tarakan Official.
0: Iya. Saat ini kita sudah terhubung Insya Allah bersama Kepala Bidang

0: Teknik dan Operasi Bandara Juwata Tarakan Fahrudin Rahmat SE terkait dampak kabut asap terhadap jadwal penerbangan di Tarakan. Baik, kita sapa dulu Ical.
1: Iya. Halo, selamat pagi Bang Fahrudin.
2: Selamat pagi Bang Ical.
1: Iya, sehat Bang.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, sehat. Apa kabar semua, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ya,
1: Bang.
0: Sehat.
1: Baik. Bang, update dong terkait mengenai apakah ada dampak ini untuk hari ini, Bang. Untuk jadwal penerbangan kita di Tarakan, dampak kabut asap ini. Apakah berdampak? Silakan, Bang Rahmat.
2: Baik, terima kasih Bang Ical, Mbak Diti, untuk dan semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pendengar di RRI. Kami sampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini, hari ini masih terlihat dampak dari kabut asap yang ada. Biasanya kecenderungan memang seperti tiga hari kemarin, trennya mulai mempengaruhi operasi penerbangan, khususnya dikarenakan jarak pandang atau visibility below minima di antara mulai siang itu. Bang Ical, kurang lebih pukul 1 atau pukul 2, 13.00 atau 14.00 waktu Indonesia Tengah itu, biasa di waktu-waktu itu kecenderungan trennya asap mulai tebal, kemudian mengganggu atau mempengaruhi jarak pandang di kondisi minima. Jadi untuk hari ini, kondisi memang masih penerbangan masih normal karena dilaporkan untuk jarak pandang cuaca sendiri masih kurang lebih di 3 kilo atau 3000 meter. Jadi masih aman, masih belum terlalu terdampak. Ya, harapannya memang tidak sampai turun atau tidak sampai memburuk ya. Tapi berdasarkan pengalaman tren kemarin, 2 hari kemarin sekitar jam 13 sampai 14.00 biasanya turun memburuk sampai di kurang lebih 1000 sampai 500 meter begitu.
0: Untuk jarak aman, yang paling aman itu biasa jarak berapa ya jarak pandangnya Bang Fahrudin?
2: Kalau untuk visibility minima antara 2500 meter.
0: Oke. 2.500 meter. Wah, kalau ini sempat 500 meter ya. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa berita yang menyampaikan ketika pesawat tidak jadi landing ya, akhirnya kembali ke sepinggan Balikpapan.
2: Ya, memang dilaporkan dari stasiun meteorologi Juwata, kondisi kabut cukup pekat itu dimulai hari Minggu kemarin, tanggal 30 Agustus 2026, namun yang benar-benar mempengaruhi atau terdampak terhadap operasi penerbangan adalah mulai tanggal 31 Agustus di hari Senin dan Selasa, itu terdampak terhadap operasional penerbangan karena mulai turun dari 1000 sampai kemudian sekitar pukul 15.00 turun menjadi 500 meter saja, dan itu terdampak kepada kalau untuk hari Senin terdampak dua penerbangan, yaitu penerbangan Super Jet dan Batik Air. Dan untuk hari Selasa kemarin terdampak terhadap penerbangan Batik Air yang harusnya bisa mendarat di Tarakan, pada akhirnya harus divert ke Balikpapan dan menunggu di sana sampai cuaca atau jarak pandang aman, kemudian terbang lagi ke Tarakan, landing tadi malam sekitar kurang lebih pukul 20.30.
1: Baik. Iya. Bang, kalau untuk rute seperti ke Krayan, perbatasan dan lain-lain, apakah ada dampak juga nih Bang beberapa hari terakhir ini?
2: Ya, memang untuk kabut asap ini seperti kita tahu ya, memang ini kiriman dari wilayah-wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Karena kalau dilaporkan di Kalimantan Utara sendiri, menurut informasi dari Stasiun Meteorologi Juwata, tidak ada. Ada satu area di wilayah Palas Timur. Tapi karena angin bergerak dari selatan ke arah utara, jadi hampir semua wilayah Kalimantan Utara ini terdampak kiriman asap tersebut. Termasuk juga di daerah-daerah dan lain sebagainya. Namun demikian, untuk penerbangan-penerbangan seperti penerbangan perintis dan lain sebagainya, memang untuk yang penerbang ke daerah-daerah itu masih relatif aman untuk didarati pesawat. Kalau ada kemarin pembatalan, memang meter. Jadi secara umum masih disampaikan relatif tidak terdampak terlalu signifikan untuk penerbangan-penerbangan yang menggunakan pesawat-pesawat kecil ya. Demikian ya. Kurang lebih.
1: Baik, Bang, apakah berdampak juga dengan penumpang selama kabut asap ini? Apakah penumpang menurun atau normal saja, Bang?
0: Atau bahkan membludak nih?
1: Iya. Mau kemana? Delay,
0: kan? Oh, delay. Iya. Delay nggak jadi terbang. Bagaimana nih, Bang Bahrudin?
2: Betul. Iya. Karena memang kondisi ini kondisi yang tidak bisa kita ketahui ya, karena yeah. kan tidak bisa kita kendalikan.
1: Yeah.
2: Memang kondisi alam yang ya tentunya berpengaruh terhadap tadi karena adanya pembatalan atau penundaan-penundaan pesawat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi beberapa flight menurut informasi memang ada yang kemudian dibatalkan satu atau dua hari sebelumnya karena mengingat kondisi ini. Kemudian mungkin seperti contohnya penerbangan Supra Airjet bisa di ada dari tiga flight dalam satu hari, itu ada salah satu karena yang dibatalkan, kemudian digabung dengan flight yang lain karena kondisi-kondisi ini, karena dikhawatirkan mungkin ini berlangsung cukup lama dan tidak bisa masuk. Nah, karena ada pembatalan tadi, kemudian digabung dengan flight Superjet yang lain, itu yang kemudian menyebabkan penumpang menumpuk sepertinya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi cukup banyak karena sebenarnya masih banyak, saya rasa juga di luar ada beberapa masyarakat yang menanyakan tiket dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Tapi ya itulah karena jadi lebih menumpuk sepertinya.
1: Bang Farudin, terima kasih banyak, Bang, atas waktu dan pencerahannya. Salam sehat selalu, Bang.
0: Salam sehat. Terima
1: kasih. Iya, sukses sehat selalu.
2: Terima kasih.
1: Iya.
0: Bang Fahrudin yang sudah memberikan informasi yang cukup penting ini.
1: Betul.
0: Buat mungkin buat pendengar yang ingin keluar kota, ingin bepergian ya, atau juga yang mempunyai keluarga yang ingin ke Tarakan.
1: Hari ini aman ya, insyaallah aman, insya Allah, ya. Dan kemarin juga kemarin yang sempat ada indikasi itu ya, ada apa kejadian ya.
0: Putar balik ada dua pesawat yang putar.
1: Insyaallah hari ini
0: ya.
1: Aman ya, semoga semua selamat ya kemanapun berada. Dan pendengar ya, kita berada di penghujung acara, kita coba ulas kembali berapa hal penting yang memang menjadi hal penekanan atensi HaloRRI kita pada pagi hari ini ya. Seperti tadi BMKG ya, imbauan kurangi aktivitas di luar rumah, jangan lupa wajib menggunakan masker. Kemudian untuk
0: untuk pelayanan parkir ya, laporkan jika pelayanan parkir tidak sesuai SOP.
1: Baik.
0: Di 0852-4599-5885.
1: Iya, dan juga kerabat kerja yang bertugas
0: pagi
1: ada
0: ini. Oh, pagi ini penerbangan aman.
1: Ada Reni, Rustam ya, ada Bung Pinar, Bung Akbar, Kezia, kemudian ada Bung Jubair. Saya Andi Muhammad Faisal.
0: Saya Diti Hanggraini.
1: Iya.
0: Pamit.
1: Undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Rigita Bawi akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan dinamika olahraga pada pukul 12, berita Baguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut pada pukul 13.30. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya, pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang ini dengan tema Dilema Manifold Function, Pemangkasan TKD, dan Uji Kemandirian Daerah. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintah melalui otonomi daerah. Namun kewenangan tentu membutuhkan anggaran. Nah, disinilah muncul prinsip money follow function. Ketika tugas dan fungsi diberikan kepada daerah, maka harus diikuti dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Persoalannya, bagaimanakah jika fungsi atau kewenangan tetap berada di daerah, tetapi transfer ke daerah atau TKD justru berkurang? Apakah daerah mampu tetap memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang sama, atau justru kondisi ini menjadi ujian bagi kemandirian fiskal daerah? Dalam APBN 2026, alokasi TKD mengalami penurunan dibandingkan APBN 2025. Kebijakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuan daerah mengelola anggaran, menjaga pelayanan publik, sekaligus meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri. Hari ini kita akan membahas bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Siti Rahmaniyah Jamaluddin SH/MH, dan kita akan mengupas tema terkait dilema money follow function, pemangkasan TKD dan uji kemandirian daerah. Mendengar dan juga pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui layanan telepon di 0821-5320-9845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita di siang hari ini, ada Ibu Siti Rahmaniyah ya nih. Ibu Siti atau Mbak Siti aja nih kita panggil. Atau siapa nih biasanya dipanggil nih?
1: Biasanya dipanggil Nia sih.
0: Oh Nia, baik. Oke, Mbak Nia ya. Karena masih dosen-dosen bunda seperti ya. Apa kabar Mbak Nia pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Di tengah kepungan asap gimana tadi perjalanan menuju kantor ke sini? Aman?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Oke, kita akan bahas sedikit nih ya untuk siang hari ini, Mbak Nia, untuk dilema money follow function ya, pemangkasan TKD dan uji kemandirian daerah. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih prinsip money follow function itu, mungkin untuk para pendengar dan juga pemirsa yang asing dengan istilah ini.
1: Oke. Jadi prinsip money follows function ini merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola keuangan negara yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti tugas atau kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada satuan atau tingkatan unit pemerintahan tertentu. Nah, kalau dalam konteks desentralisasi sebagaimana yang dianut dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara dalam hal ini pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, makanya penyerahan kewenangan kepada daerah ini haruslah diikuti oleh pendanaan, dalam hal ini alokasi anggaran yang memadai, seperti itu makna. Jadi ketika ada fungsi, dalam hal ini ada kewenangan, maka harus ada maninya atau harus ada alokasi anggarannya.
0: Jadi untuk kebijakan-kebijakan harus didasari juga dengan anggaran-anggaran tadi ya, dari pusat ke daerah ya. Intinya ada uang dari pusat untuk ke daerah, kemudian untuk dijalankan, untuk dibuat kebijakan dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu.
1: Jadi kewenangan dulu, ketika sudah ditentukan kewenangannya apa, maka harus diikuti pendanaan.
0: Okay.
1: Jadi hubungan antara pusat dengan daerah bukan hanya hubungan kewenangan, tetapi timbul pula hubungan keuangan antara pusat dengan daerah.
0: Oke, terus apa yang terjadi jika kewenangan atau fungsi pemerintah diberikan kepada daerah harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai kan tentunya. Nah, kalau misalnya kurang memadai ini, apa yang akan terjadi mungkin di kewenangan-kewenangan yang telah diberikan pusat kepada daerah?
1: Oke. Itulah sebenarnya yang sedang menjadi polemik hari ini. Karena di tahun 2026 terjadi penurunan alokasi anggaran TKD, transfer ke daerah, yang dilakukan oleh pusat. Yang sebelumnya dalam APBN alokasi untuk transfer ke daerah itu ada sekitar 800 triliun. Nah, di tahun 2026 alokasinya berkurang menjadi 693 triliun. Itu pun setelah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Nah, apa kemudian yang terjadi bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang kuat, itu mungkin tidak terlalu merasakan dan justru anteng-anteng saja dengan adanya pemangkasan atau pemotongan transfer ke daerah ini. Nah, yang menjadi masalah adalah bagi daerah yang PAD-nya lemah. Ya. Makanya kemarin ada beberapa daerah yang melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan. Hmm. Mereka meminta bagaimana supaya TKD ini, dalam hal ini dana bagi hasil, karena bagaimanapun dana bagi hasil ini merupakan pembagian pajak yang dihasilkan oleh daerah, harusnya kembali ke daerah. Bagaimana kemudian kepala-kepala daerah yang menggantungkan APBD-nya dari TKD meminta kelonggaran untuk diberikan kembali TKD, dalam hal ini DBH yang potongannya hampir 70-60%.
0: Baik. Nah, itu untuk ke pemerintah daerah sendiri. Namun untuk ke masyarakatnya apa sih mungkin yang bisa dampaknya ketika pemangkasan tersebut?
1: Oke, ketika terjadi pemangkasan, daerah harus menyesuaikan kembali proporsi APBD-nya. Selain untuk belanja pegawai juga berdampak kepada alokasi untuk pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, yang ditakutkan kemarin kan sudah terjadi nih, Pak. Kalau banyak daerah yang berteriak tidak mampu menggaji ASN-nya. Nah, yang ditakutkan ketika terjadi pemangkasan ini, daerah akan berteriak bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik yang ada di daerah. Karena kewenangannya tetap, kewenangan yang menjadi, yang diberikan kepada daerah tetap, sedangkan dananya dipangkas, seperti itu.
0: Oke, intinya ketika pemangkasan terhadap ke daerah, untuk dampaknya ke masyarakat adalah mungkin infrastruktur-infrastruktur tadi dan juga penggajian ASN-nya tadi yang mungkin bisa menimbulkan masalah ya, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik, nah sebelum kita lanjutkan juga mungkin saya akan bertanya bahwa apa sih yang mendasari sebenarnya untuk kriteria dari pusat itu ke daerah, kan Indonesia kan banyak nih daerah-daerah tadi dari 800 ke 600 800T dan tahun ini turun ke 600 triliun. Nah, untuk ke daerah-daerah tentunya kan berbeda. Sebenarnya apa kriteria yang mendasari bahwa untuk daerah A agak lebih besar, daerah B mungkin agak lebih kecil? Nah, sebenarnya untuk kriteria-kriteria itu seperti apa pendanaannya?
1: Oke, jadi transfer ke daerah atau TKD ini merupakan dana yang dikucurkan oleh pusat yang bersumber dari APBN untuk membiayai yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa potensi daerah-daerah berbeda-beda, tergantung letak geografisnya, kemudian tergantung sosial, kultural, ekonomi daerah-daerah tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kemudian membedakan juga potensi pendapatan asli daerah. Ada daerah yang kuat secara finansial dan ada juga daerah yang masih lemah dalam kategori pendapatan daerahnya. Makanya kemudian pusat melakukan transfer ke daerah ini supaya terjadi keseimbangan fiskal di semua daerah. Jadi daerah yang mendapatkan kucuran dana, maaf, dalam hal ini sedikit dari pusat karena memang PAD-nya sudah mencukupi kebutuhan daerahnya. Nah, sedangkan kucuran dana yang lebih besar dari pusat melalui transfer ke daerah ini karena memang melihat situasi di daerah itu bahwa kewenangannya sama tetapi kemampuan daerah itu masih lemah secara fiskal. Makanya kemudian pusat menggelontorkan dana yang cukup besar kepada daerah itu.
0: Oke. Tergantung letak geografis dan juga kekuatan PAD daerah masing-masing. Betul. Ya. Nah, kadang ada waktu dulu zaman di tahun 2012 waktu era-era masih saya kuliah itu banyak sekali terutama di daerah Kaltim itu banyak sekali menyerukan otonomi khusus. Nah, apakah mungkin itu juga salah satu mungkin dampak dari kurangnya ataupun tidak imbangnya dari daerah ke pusat, pusat ke daerah? Atau seperti apa? untuk otonomi khusus atau otonomi daerah itu sendiri?
1: Oke. Jadi kalau berbicara tentang otonomi khusus di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang mendapatkan status otonomi khusus. Salah satunya adalah seperti Provinsi Aceh, kemudian ada Papua. Rata-rata di Papua memiliki status otonomi khusus. Nah, ketika diberikan status otonomi khusus, pusat juga melalui transfer daerahnya selain memberikan dana alokasi umum khusus dan bagi hasil, juga memberikan kepada daerah otonomi khusus ini dana otonomi khusus. Kenapa mereka diberikan dana otonomi khusus? Ini melihat faktor di daerah mereka untuk mempercepat pembangunan, mengejar kesenjangan pembangunan yang biasanya terjadi di daerah yang memiliki status otonomi khusus.
0: Seperti itu. Nah, untuk otonomi khusus sendiri, mungkin adakah kriteria bahwa suatu daerah bisa ditetapkan otonomi khusus? Atau karena kan tidak semua daerah ya bisa otonomi khusus, mungkin apakah ada mungkin kriteria-kriteria yang mengkhususkan akhirnya suatu daerah bisa mendapat status otonomi khusus?
1: Oke, jadi kategori-kategori yang membuat suatu daerah memiliki atau diberikan kemudian otonomi khusus itu salah satunya adalah faktor geografis. Seperti di Papua yang masih sangat-sangat sulit aksesnya, kemudian sangat tertinggal pembangunannya dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Makanya kemudian diberikan dana otonomi khusus agar supaya di daerah Papua ini bisa mengejar pembangunan seperti halnya di daerah-daerah yang lain. Selain faktor geografis, kemudian ada pula faktor politik. Biasanya daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini memiliki lembaga peradilannya sendiri, seperti di Aceh ada sistem kanun. Makanya kemudian Aceh diberikan otonomi khusus agar bagaimana meskipun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka juga tetap bisa menjalankan hukum berdasarkan syariat yang mereka sudah yakini sebelum Indonesia menjadi sebuah negara.
0: Baik. Nah, untuk daerah kan selama ini juga masih cukup bergantung ya pada TKD. Nah, apakah pengurangan TKD bisa menjadi momentum suatu daerah untuk menguji seberapa mandiri kemampuan uang daerah?
1: Oke. Sebenarnya itulah yang diharapkan dari pemerintah pusat. Jadi ibaratnya pemangkasan TKD ini seperti apa ya, obat atau pil pahit bagi daerah. Mereka harus menelan, tetapi dalam hal ini mereka harus mendorong bagaimana daerahnya kemudian mandiri. Dalam hal ini menguatkan PAD-nya. Tetapi apakah kemudian kita bisa melihat pemangkasan TKD ini sebagai uji kemandirian belaka? Tentunya ujian ini bisa kita bilang sebagai ujian yang tidak seimbang. Karena bagaimanapun untuk daerah yang PAD-nya sudah kuat seperti Jakarta misalnya, itu mereka akan welcome-welcome saja dengan kebijakan efisiensi ini. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang PAD-nya rendah? Karena menurut Kemendagri di tahun 2025 masih ada sekitar 90% daerah yang masuk dalam kategori fiskalnya lemah. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah kecil ini kemudian menyesuaikan daerahnya untuk bisa mandiri, sedangkan mereka pun sebenarnya sampai hari ini masih sangat-sangat bergantung dengan transfer ke daerah yang dilakukan oleh pusat.
0: Oke, masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang bergantung dan juga harusnya menjadi pertimbangan lagi untuk apakah mungkin diberikan efisiensi atau tidak. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Mbak Nia, mungkin kita akan break sejenak untuk pariwara berikut. Dan pendengar juga pemirsa, kami juga masih mengundang Anda di Tarakan siang ini melalui layanan telepon di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Patria dapat tanah dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
1: Cepat ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes!
3: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Tarangan Siang hari ini tentunya dengan tema Dilema Manifold Function, Pemangkasan TKD dan Uji Kemandirian Daerah bersama Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Mbak Siti Rahmaniah Jamaluddin SHMH, dan kami juga masih mengundang Anda, pendengar dan juga pemirsa, melalui layanan telepon kami di 0821-5320-9845 atau kolom chat di YouTube RRI Tarakan Official. Oke, Mania, kita lanjutkan lagi nih pembahasan kita nih mengenai manifold function dan juga TKD dan uji kemandirian daerah. Nah, apa yang mungkin dilakukan pemerintah daerah nih agar pengurangan TKD tidak langsung berdampak pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tentunya?
8: Oke, jadi yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah merestrukturisasi kembali APBD-nya dan menyesuaikan anggaran-anggaran untuk seremonial atau dana operasional untuk kantor itu sebaiknya dikurangi. Kemudian dana yang sudah dikurangi dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tersebut dialokasikan untuk pelayanan dasar agar masyarakat tidak ikut merasakan dampak dari adanya pemangkasan TKD ini.
7: Oke. Nah, untuk seberapa penting peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang tadi ya, yang mengurangi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, karena kan memang tadi sempat disinggung bahwa kalau PAD-nya besar kayaknya fine-fine aja nih, tapi kalau PAD-nya mungkin agak kecil, mungkin agak sedikit susah nih. Nah, itu seperti apa nih untuk seberapa penting peningkatan PAD-nya tuh, Mbak?
8: Kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya sangat penting sih, Pak. Karena yang menjadi dilema dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah ketika kemudian daerah diberikan kewenangan untuk mengurusi sendiri urusan rumah tangganya, tetapi ternyata dia tidak memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai kewenangan tersebut. Artinya memang secara teori negara kita belum mampu memberlakukan otonomi daerah, karena hanya beberapa daerah yang bisa secara otonom membiayai pemerintahannya atau membiayai urusan pemerintahannya. Makanya kemudian diharapkan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini itu mendorong daerah, bagaimana kemudian daerah bisa memandirikan finansialnya, bagaimana kemudian daerah bisa meningkatkan PAD-nya dengan salah satu caranya mungkin meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah.
7: Oke. Okay. Nah, untuk TKD yang ditransfer ke daerah yang mungkin berkurang tentunya akan mempengaruhi seluruh tatanan yang ada di daerah tersebut, termasuk juga kebijakan dan lain sebagainya. Namun kadang kadang itu juga pusat mungkin tidak mau tahu ya, mungkin ada programnya kemudian diberikan ke daerah nih harus jalan nih. Tentunya itu pasti kan menjadi tantangan. Nah, untuk pemerintah daerah setempat bagaimana untuk menanggapi ataupun bisa menjalankan program-program yang tadi dari pusat tadi yang mungkin sebenarnya membutuhkan daerah apa membutuhkan anggaran yang besar, namun karena tadi dipangkas atau efisiensi maka tetap harus dijalankan. Nah, itu seperti apa mungkin?
8: Oke. Jadi seharusnya pusat tetap mendengar aspirasi daerah karena walaupun namanya negara kesatuan, artinya hanya ada satu pemerintahan, yakni pemerintah pusat, tetapi yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah daerah. Sehingga sebaiknya program-program prioritas nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini tidak mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Jadi boleh negara memprioritaskan seperti sekarang programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis, tapi jangan kemudian mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan di daerah.
7: Oke, nah untuk daerah-daerah yang tadi terdampak TKD-nya ataupun transfer daerahnya yang berkurang, nah mungkin langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah itu sendiri?
8: Tadi sudah saya sebutkan satu bahwa sebisa mungkin daerah mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerahnya dan melakukan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diinginkan seperti korupsi. Kemudian meningkatkan investasi. Di daerahnya
7: mungkin bisa juga meningkatkan untuk pariwisata-pariwisata yang ada.
8: Betul, meningkatkan potensi menggali potensi yang ada di daerahnya, kemudian meningkatkan apa yang menjadi potensi di daerah itu.
7: Akhirnya bisa menjadi lebih maksimal nih, mungkin yang tadinya potensi pariwisatanya belum tergali karena mungkin pemangkasan tadi, akhirnya bisa lebih dioptimalkan kembali. Nah, mungkin terakhir ini Mania nih, pada akhirnya apakah pemangkasan TKD ini lebih tepat dilihat sebagai ancaman kah atau justru sebagai momentum bagi daerah untuk benar-benar membangun kemandirian fiskalnya? Seperti apa?
8: Sebenarnya di pemangkasan TKD ini bisa berarti dua sisi mata uang. Untuk daerah yang memang menggantungkan dirinya dengan TKD melihat bahwa ini sebagai ancaman bagi daerahnya. Nah, untuk daerah yang PAD-nya sudah kuat atau financial freedom istilahnya, itu menganggap bahwa ini sebagai ujian kemandirian bagi mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa lebih mengefektifkan pengelolaan keuangan untuk kebutuhan publik.
7: Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau seperti apa mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Nia? Silakan Mbak Nia.
8: Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan juga efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang ini, karena bagaimanapun sebenarnya tujuan dari efisiensi ini baik, karena supaya daerah bisa mengelola keuangannya secara lebih optimal. Tetapi perlu ditekankan juga bahwa pemerintah pusat harus membuka ruang terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh daerah terhadap pemangkasan atau efisiensi yang dilakukan sekarang. Dan saya rasa hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hari ini, bahwa ternyata di RAPBN 2027 itu transfer ke daerah mengalami kenaikan alokasi yang di tahun ini 600 sekian, di

hadir langsung untuk memberikan sedikit pencerahan ya mengenai manifold function nih, TKD transfer ke daerah dan juga uji kemandirian daerah tersebut. Nah, demikian juga pendengar dan pemirsa perbincangan kali ini. Untuk Anda yang mungkin terlewat mengikuti obrolan Tarakan siang ini dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Sekali lagi terima kasih Mbak Nia atas kesempatannya untuk hari ini telah hadir ya. Dan juga RRI Tarakan pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan saatnya kita ikuti dialog interaktif LKBN Antara bersama peserta Komcat Kementerian Pekerjaan Umum dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan Rabu 2 September 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan siaran ini juga di relay SP Malino FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap warga negara ya. Itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka
2: helm? Boleh, boleh, boleh.
1: Siap Mbak, saya siap. Izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020.
2: 6
1: jadi
2: tahun 6 yang
1: tahun
2: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
2: sama
1: Gen
2: lah ya.
1: Z, Pak.
2: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
1: Betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara
2: ya?
1: Betul.
2: Di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
1: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
2: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan,
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Oke.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
2: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
2: gitu.
1: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke, ada... berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi kan untuk persiapan.
2: Berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7 betul.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
1: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7.
2: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
1: untuk dikoncat? Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul.
2: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN Kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pemimpinan.
2: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa.
2: Mm-hmm.
1: Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
2: Betul.
1: Responsif, yep, dan juga yep. Ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
1: Betul,
2: juga
1: betul.
2: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada, oh, ada latihan
1: ada,
2: belajar mengajar
1: ada
2: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke. Okay.
1: Pelatih.
2: Iya.
1: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya,
2: yep,
1: siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
2: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: sumber makanannya.
1: Betul, betul.
2: Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri,
1: percaya
2: penting
1: diri.
2: Banget sih.
1: Betul,
2: itu, Mas.
1: Betul.
2: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin. Karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30, terus pulang kantor jam 4. Tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
2: jadi udah
1: dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
2: Berbeda. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
2: beliau.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
2: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa enggak? Bawa tas.
2: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
2: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
2: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
2: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan
2: tenda
1: alas
2: tidur,
1: untuk alas tidur
2: gitu.
1: Betul.
2: Ya. Oke. Terus ada apa lagi,
1: terus,
2: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
2: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
2: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
2: Wow.
1: Ini ada.
2: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
2: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk.
2: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu.
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
2: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
2: Oke.
1: Kita ada
2: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang
1: ini
2: buat dimasak.
1: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
2: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
2: Itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
2: Itu kompor. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
2: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
2: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
2: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
2: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
2: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
2: Oke. Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Karena
2: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga. Makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
2: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
2: Itu 1 liter, liter ya? Liter, padahal ukurannya
1: terlihat
2: agak
1: kecil,
2: kompak
1: kan?
2: Ya, agak
1: terlihat kecil, kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1
2: kecil.
1: Liter.
2: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
2: ya, Mas?
1: Banyak.
2: Menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
2: Yeah.
1: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
2: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
2: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
1: betul, betul.
2: Gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
2: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
2: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
2: Harmonis sekali
1: betul,
2: sih Mas.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
2: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
2: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
2: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti in, at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
2: Mas ya.
1: Betul.
2: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
2: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
2: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya Kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
2: dari 2021,
1: ya, betul, dari 2021
2: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini okay, setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
2: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
2: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin. Dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki. Betul ya?
1: Betul Mbak.
2: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
2: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi ya. Cadikin dengan motor gede membuka musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Dan setelah kita ikuti juga perbincangan LKBN Antara bersama dengan Komcat ya. Dan juga tentunya kami masih akan menghadirkan lagu-lagu musik tradisional dan juga budaya hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, yaitu lagu musik tradisional dan budaya Jawa. Kalau tadi sudah dibuka dengan Cak Diki dengan Motor Gede, selanjutnya ada lagu dari Didi Kempot dengan Cidro.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Mendes dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandes dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandes adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandes menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Connie Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada putaran selanjutnya,
3: Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

0: 下。
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
4: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
4: Something about Sleman.
3: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catu Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi akademia, bisnis, and government untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Dorongan itu disampaikan Taruna Ikrar saat melakukan kunjungan ke PT Yakult Indonesia Persada, Selasa 1 September 2006. Kunjungan tersebut menjadi bagian monitoring dan evaluasi BPOM terhadap industri serta penguatan kerjasama keamanan pangan. Taruna menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun ekosistem keamanan pangan yang lebih kuat. Pengembangan produk berbasis riset juga diharapkan dapat dihilirisasi industri sehingga memberikan manfaat lebih luas. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa Universitas Juanda Bogor hadir wakili unsur akademia bersama jajaran PT Yakult Indonesia Persada, Kepala BPOM, beserta jajaran hadir sebagai unsur government, sementara perusahaan tersebut mewakili unsur bisnis dalam kolaborasi. Taruna juga mendorong PT Yakult Indonesia Persada memperluas ekspansi pasar di tengah potensi industri probiotik Indonesia. Pasar probiotik global diproyeksikan mencapai 139,11 miliar US dollar pada 2031 dengan peluang pertumbuhan yang besar. Sementara pasar probiotik Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,88 miliar US dollar pada 2025 menjadi 4,68 miliar US dollar pada 2033. Data tersebut menggambarkan peluang besar bagi pengembangan industri probiotik dan perluasan pasar di Indonesia. Kunjungan BPOM juga dilakukan untuk memastikan penerangan atau penerapan sistem keamanan dan mutu pangan berjalan konsisten di perusahaan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pasar sekaligus menjaga keamanan produk bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

masih setia bersama kami di Pro Santarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Maka Tama featuring Lalil Manino dengan Jago Cemburu menemani ruang Randa. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 2 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rikita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan setidaknya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan lengkapnya sampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi karhutlah saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai. Nah, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus nggak usah diambil. Jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama musim panas dan minim curah hujan, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
4: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
5: Selama musim panas dan minim curah hujan, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
4: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stop kerannya dimatikan. Apabila ada hujan dalam waktu dekat ini, tolong ditampung. Jangan disia-siakan.
5: Sunarto menjelaskan untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Selengkapnya disampaikan kembali Jafar Nur.
6: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat dengan rentang di atas 100. Jadi perlu diambil langkah-langkah.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab udara di Tarakan selama kabut asap yang menerpa Tarakan sudah masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan Haidir Zain mengatakan, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien DLH Tarakan, kualitas udara di angka 103 dan kategori ini masuk tidak sehat. Oleh karena itu, Haizir meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebab udara yang masuk kategori tidak sehat dapat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan.
6: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat dengan rentang di atas 100. Jadi perlu diambil langkah-langkah penanganan atau mitigasi, terutama di kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan.
5: Haizir menegaskan sejak kabut asap menerpa Tarakan beberapa waktu lalu, tingkat kualitas udara di Tarakan utamanya dalam indeks standar pencemaran udara terus mengarah peningkatan ke angka udara yang tidak sehat, yang semula di kisaran poin 50 naik menjadi poin 60, 70, 80 dan per hari ini berada di angka 103. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Baguntakas yang ini kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia atau PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Baguntakas.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Prodangdut siang hari ini dibuka dengan lagunya Erni Ardita dengan Kuda Lumpi. Tentunya di Prodangdut kita siang hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Selain ada Erni Ardita, akan ada juga Ade Irma, kemudian Aida Saskia, Anita Kemang, Aksa dan Aida, kemudian ada Amri Palu, Astrap, Ayu Soraya, Hesti Damara dan juga Amelina dan Iwan. Tentunya juga masih ada banyak lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani dan juga menghibur Anda di siang hari ini. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya ya. Dan langsung saja untuk lagu berikutnya dari miliknya Ade Irma dengan Lang Lang Buana. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Iya, dengar Pro satu terkenal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut adalah kita. Kita kembang dengan terbelenggu ya, baru saja menemani ruang Anda. Dan ada satu informasi mendengar di mana Polri meregaskan pelayanan penyampaian aspirasi dilakukan melalui pendekatan humanis, prosedural, dan sesuai hukum. Langkah tersebut diterapkan sejak sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat selama Agustus 2026. Pergasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai mengalami distorsi di tengah masyarakat. Polri memastikan setiap tindakan tetap menjunjung hukum, hak asasi manusia, serta akuntabilitas. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Setiap kewenangan juga memiliki batas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menjaga Kamtibmas, Polri membagi pendekatan pelayanan melalui upaya preventif, kemudian penegakan hukum. Ketiga, tahapan tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi serta tingkat potensi gangguan. Pada tahap preventif, kepolisian mengutamakan deteksi dini, sosialisasi, edukasi, literasi, serta partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan mencegah potensi gangguan berkembang di ruang fisik maupun digital. Kemudian upaya tersebut juga diperkuat melalui strategi cooling system bersama berbagai elemen masyarakat. Polri melibatkan tokoh masyarakat, agama, akademisi, komunitas peduli HAM, serta unsur sipil lainnya. Kolaborasi itu diarahkan untuk memperkuat pesan perdamaian sekaligus menjaga lingkungan tetap kondusif. Instrumen kehumasan juga digunakan untuk menangkal disinformasi dan meredam potensi ketegangan sosial. Informasi tersebut mendengar dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Dan berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Aksai dan Aida dengan Belbes.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Iya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu buah lagu dari Asrep tadi dengan AJ Gile mendengar baru saja berlalu dari ruang negara. Kita menuju informasi selanjutnya di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membentuk koperasi bagi pedagang di pasar Keramat Jati Jakarta Timur. Koperasi itu nantinya diarahkan untuk menyuplai ikan ke sejumlah rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov DKI. Ia menyampaikan rencana tersebut saat meninjau penataan pedagang pasar Keramat Jati Selasa 1 September 2026. Ia mengatakan membentukkan koperasi menjadi agar penataan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Menurutnya koperasi tersebut nantinya dapat menjadikan pemasok kebutuhan ikan untuk rumah sakit. Kemudian ia juga menilai potensi itu bisa dikembangkan karena ikan yang dijual pedagang Keramat Jati segar dan harga yang terjangkau. Di sisi lain, dalam penataan tersebut, Pemprov DKI juga memberikan keringanan kepada pedagang dengan menggratiskan retribusi selama 6 bulan. Ia menyebut besaran retribusi yang biasanya dikenakan pedagang, yakni Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari. Ia memahami proses pemindahan ke lokasi baru tidak mudah bagi para pedagang karena ia meminta fasilitas di lokasi baru turut dibenahi, termasuk saluran air dan sirkulasi udara. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar satu lagu dangdut dari Ayu Soraya dengan Curahan Hati.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Sugeng siang, Mas Bayu.
0: Sugeng siang. Ini tadi Mas Kodir ya.
1: Iya, ini dari kawasan Pemalang, Jawa Tengah.
0: Woi,
1: lagi meliput laptopnya RRI Tarakan.
0: Oh, siap. Piye kabare, Mas? Piye kabar Mas?
1: Iya, suaranya delay ngambil ke telepon saya.
0: Oh, delay ya? Waduh, mudah-mudahan aman tapi Mas ya. Tapi jelas aman aja ya.
1: Iya, lancar. Iya.
0: Oke. Gimana, ada yang mau disampaikan enggak, mau kirim-kirim salam atau apa nih?
1: Iya, kirim-kirim salam buat itu lagunya udah masuk ya, udah masuk playlist ya.
0: Heeh, tadi apa Maggie Z ya?
1: Bukan, yang mana? Yang MLV.
0: Oh, udah. Udah. Ada tadi masukan ini kan nasi janda tadi.
1: Sambil layar-layar.
0: Oke, siap. Ditunggu ya, ini tadi ada teman yang request, tadi ada Maggie Z, ada
1: salam nih buat yang sudah masuk di TikTok-nya RRI Tarakan.
0: Boleh.
1: Ini banyak sekali. Ya, pokoknya salam sehat selalu untuk warga Indonesia pastinya ya.
0: Iya.
1: Dari kawasan Pemalang, Jawa Tengah, cuaca lagi panas membara ini.
0: Waduh.
1: Tapi tidak mengurangi semangat aktivitas kita semuanya.
0: Mantap.
1: Iya. Pokoknya tetap semangat dan salam persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia Raya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya. Terima kasih. Mas Bayu tetap semangat ya menjalankan tugas sampai purno. Ditunggu.
0: Siap, siap.
1: Ya, terima kasih dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kosim ya dari Pemalang. Udah bergabung melalui layanan telepon kita di siang hari dan juga udah request tadi di TikTok ya. Lagunya dari Umi LP Sukesi dengan Nasi Janda ya. Ditunggu aja ya Mas Kosim ya. Mudah-mudahan sempat nih kita keputar karena tadi ada beberapa lagu dari teman-teman yang udah request duluan nih. Oke, langsung aja kita coba putar langsung lagu yang udah di request sama teman-teman, lagu dari Maggie Z dengan Kodrat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

pendengar tercinta, selamat sore Pro 1 RRI Tarakan. Ada suara Ghea Oktarin dengan Ku Cinta Caramu, lagu yang juga dulu dipopulerkan oleh Ariel Wahab. 12 menit dari pukul 15 kebersamaan siar kita di 2 September 2026. Saya Ervi dan Angga Hadi di meja operator akan menjadi teman Anda, akan menjadi mitra Anda hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian program yang sudah disediakan tentu saja terangkum dalam Tarakan sore ini. Kita menantikan untuk Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17, lalu juga ada program Religi Islami, diteruskan dengan malam hari nanti kita akan memulai agenda siar Tarakan malam hari. Tentunya kebersamaan ini kami harapkan bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Cuaca siang ini menyala sekali, tapi mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat dan prima untuk melakukan

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Tarakan, setelah kumandang azan asyar, penanda masuknya waktu ibadah asyar untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Setengah putaran lagi untuk menuju tepat pukul 16, sebelum kita memulai sesi hiburan dan juga informasi sore pada pukul 16 sampai menjelang pukul 17, maka masih ada koleksi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari jalur musik Indonesia yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita ya. Kembali bersama Cindy Claudia, seindah rembulan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu.

Dari Emil Espraja dengan Pesona Pendengar mengantarkan kita di menit ke-53 dari pukul 15 ya. Kita masih akan terus berlanjut dengan lagu-lagu dan juga informasi sore, karena waktu kita masih cukup panjang. Kita akan lanjut lagi sampai pukul 5 sore nanti atau pukul 17 ya. Untuk pukul 17 sudah menanti Lintas Banjar Nusantara ya, di mana nanti itu adalah himpunan informasi seputar regional Kalimantan ya. Ada Palangkaraya, ada Banjarmasin, Samarinda, Kota Tarakan dan juga Nunukan. Nah, selamat sore untuk Anda yang sudah memulai aktivitas sore, yang masih bekerja dan menunggu waktu pulang. Sudah beres-beres mungkin ya, agak sedikit landai aktivitasnya, jadi sudah bisa agak santai. Nah, nanti pulang alokasikan waktu yang ada untuk istirahat, yang benar-benar istirahat ya. Apalagi kalau hari ini mungkin pekerjaannya agak sedikit di luar antariksa alias agak berat dari hari biasanya, ya kan? Ada hari di mana kita kayaknya ngerasa kerjaan lagi bersahabat banget ya. Ada juga hari di mana kok kayak bikin sumpek luar biasa. Ada juga hari di mana bikin kesel. Ya, itulah dinamika hidup ya. Dan biasanya melalui berbagai faktor, utamanya itu adalah pekerjaan. Ada target-target yang harus di

penuhi, kan? Belum lagi pekerjaan tim yang kadang menemui berbagai friksi atau benturan. Ya, namanya juga tim, ya kan? Bukan satu dua kepala nih yang harus disatukan. Nah, ketika ketemu ada tiga yang ketemu dan kepalanya keras-keras, bisa dibayangkan ya. Jadi agak kasihan juga yang namanya ketua tim kalau kayak gitu. Ya, tapi apapun itu, pekerjaan, tanggung jawab dan lain sebagainya memang harus dituntaskan, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa lari. Jadi kita hadapi, dan mungkin sampai sore ini sudah banyak yang Anda hadapi, plus minusnya, pahit manisnya, ya. Beri semangat dong sama diri sendiri. Selain itu, ucapkan juga terima kasih. Kenapa kita penting ucap terima kasih untuk diri sendiri? Ya karena kita sekuat itu. Iya kan, kita setangguh itu. Satu hari insya Allah akan kita lewati lagi. Besok akan kita mulai lagi hari yang baru dengan harapan ya lebih baik dari hari ini ya. Yang bekerja, semangat bekerjanya. Ada mata pencaharian di sana, ada tanggung jawab yang dibarter dengan lumbung-lumbung nafkah ya. Jadi memang harus dilakukan. Nah, kalau bicara soal pekerjaan, kita sudah tahu kompleks pekerjaannya. Adakah yang lebih kompleks lagi? Ya, kalau menurut saya ada, ibu rumah tangga ya. Jangan dilupakan peran yang satu ini. Jadi sore-sore begini juga mau kasih semangat untuk para IRT, ibu rumah tangga ya. Tiangnya rumah kalau bisa dibilang ya. Kalau ibunya bahagia, kayaknya sisi rumah juga bahagia gitu kan. Tapi kalau ibunya lagi galau, lagi sedih, apalagi lagi marah-marah, nah, bisa dirasakan suasana rumahnya kayak apa. Nah, bicara soal ibu rumah tangga, peran ibu rumah tangga ini ternyata juga menjadi salah satu fokus dari seorang legislator ya. Beliau anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2 ya, yaitu Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, yang ternyata punya perhatian besar kepada peran ibu rumah tangga. Sebesar apa perhatiannya? Dalam satu rapat ya, beliau mengatakan bahwa para ibu rumah tangga ini perlu untuk diberikan insentif gitu ya. Jadi ini adalah dukungan negara terhadap para ibu yang menjalankan peran pengasuhan yang dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui kebijakan perlindungan dan insentif gitu ya. Apakah ini nanti akan direalisasikan? Ya pastinya butuh waktu yang panjang ya, tapi ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan juga seorang legislator bisa menaruh perhatian kepada peran ibu rumah tangga yang kadang jangankan sampai ke legislator gitu ya, ke lingkungan sehari-hari, lingkungan sekitar ya, yang dekat aja kadang peran ibu rumah tangga ini digampangkan, nggak dianggap ya, kayak peran begitu-gitu aja, bangun pagi, tidur malam gitu ya, nggak mengenal waktu libur dan kompleksitas tugas-tugas ibu rumah tangga yang nggak bisa kita hitung gitu ya, mulai dari membuka mata sampai nanti mau tidur lagi, bangun paling awal, tidur paling belakangan ya, itu seorang ibu. Jadi Pak Victor ini bilang para ibu rela mengorbankan segala yang dimiliki, waktu, tenaga, perhatian, kesempatan gitu ya. Jadi ini patut untuk diberikan reward gitu atau apresiasi ya, karena ibu inilah tangan di mana nilai-nilai kehidupan paling banyak ditanamkan ya. Anak-anak juga pastinya lebih banyak waktu bersama ibu gitu ya. Jadi kecintaan terhadap peran ibu ini bisa diwujudkan dengan kepedulian melalui insentif dan juga kebijakan perlindungan ya. Kita juga tahu kan ya, banyak ibu rumah tangga juga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya yang terkadang seperti api dalam sekam, lama dipendam ya, tidak bisa untuk diutarakan, tidak punya jalur untuk membagi atau mengkonsultasikan, dan akhirnya meledak. Dan ya, timbullah kasus-kasus yang selama ini sering kita dengar ya, di mana seorang ibu menyakiti anak-anaknya atau bahkan menghabisi nyawa anak-anaknya, dan ini yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan nanti
usul dari Pak Victor ini, legislator ini bisa terrealisasi ya. Kalau untuk para ibu rumah tangga diperlukan perlindungan dan juga insentif gitu ya. Ini sekedar reward kecil bagi peran ibu rumah tangga yang sangat besar. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Selamat sore untuk para ibu yang sudah mulai juga santai-santai ya. Kasih waktu Bu ya untuk santai, jangan kerjaan terus yang diurus. Kerjaan mah kalau diikuti gak ada habisnya. Sepanjang mata memandang para ibu tuh pasti ada aja yang mau diberesin, ada aja yang mau dibenahin, ya kan? Baru beres-beres, si anaknya berhambur. Ya, disimpun lagi, capek Bu. Udah, biarin aja dulu, ya. Kasih waktu, turunkan standar, ya. Supaya apa? Supaya menjaga kewarasan. Nah, sambil denger-denger lagu atau ngobrol-ngobrol sama tetangga, itu bisa jadi juga sebagai sarana refreshing ya, jadi gak perlu jauh-jauh, gak perlu keluar uang, tapi paling gak adalah waktu untuk santai dulu ya. Sekali lagi, turunkan standarnya, jangan apa-apa mau perfect ya, nanti capek Bu ya. Semangat dari The Cinnamons dengan Warna-Warni.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
0: Jadi?
2: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Woi,
0: ampun, woi. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health?
1: Health
0: yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar selamat sore, Rudianto featuring Marian Marcelona dengan Terbang Melayang. Satu dari sekian banyak lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di menit demi menit kebersamaan kita sejak pukul 16 tadi ya. Nah untuk pukul 17 kami juga sudah menyiapkan agenda berikutnya seperti biasa. Senin sampai Sabtu kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, himpunan berita-berita atau informasi dari regional Kalimantan yang meliputi Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Kota Tarakan, dan Nunukan. Kita nantikan bersama tepat pukul 17 nanti, 9 menit dari sekarang.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar Rizky Dilaga featuring Dudi Oris, rindukan senyumanmu akhirnya menyudahi perjalanan kita dalam rangkaian lagu-lagu selingan, karena sudah saatnya kita menuju tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita siarkan lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dan Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, Ervi.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi. Jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all team di sana ya.
1: Wah, tenang. Ada. Saya pakai masker ya.
0: Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lain kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku. Tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riam kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan, RV.
0: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo Reta.
1: Halo, Reta. Rekan
0: Ervi. Iya, Reta apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar ini masih sehat saja ya, Bu Jutaan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya, semoga itu makin mereda ya, dan kita semua bisa beraktivitas ya di tengah udara yang bersih kembali.
1: Ya,
0: baik,
1: amin.
0: Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya Reta.
1: Iya. Pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat timbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kalutnya saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ISPA.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Kalau disimpan lebih bagus nggak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo, Dita.
1: Halo, selamat sore, Ervini.
0: Sore, Dita. Suaranya kok agak kecil nih?
1: Halo.
0: Iya. Okay. Agak ini ya, long distance tadi ya, mic-nya.
1: Betul, terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk, dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah, kita harus gunakan masker nih kemana-mana.
1: Setuju.
0: Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda, dan ini membuat warga Sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Ervi. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir, curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangjinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga, ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara, bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah, yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi. Itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar Ibu Kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khatib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesor Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RPD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, di Nunu kan saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga terdampak ya, Syah ya.
1: Iya betul, saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Syasha, dari Nunukan.
1: Terima kasih, Ervi. Pendengar dan pemirsa, kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tatap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang baru saja tuntas untuk menyajikan himpunan informasi di setiap sore ya untuk kawasan Kalimantan meliputi Palangkaraya, Banjarmasin, Kota Tarakan, Samarinda dan juga Nunukan. Nah, untuk selanjutnya beberapa lagu akan kami antarkan ke ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 18 kita menantikan program religi islami ya, di mana lagu-lagu islami dan juga nanti akan hadir pengajian untuk kemudian akan kami rangkai dengan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, sebelum beberapa lagu ini kami sampaikan dulu yang berikut ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Mendengar perjalanan lagu-lagu selingan ditutup dengan suara dari Agi Ginanjar, Selamat Tinggal Cinta. Dan kita juga ucapkan selamat tinggal pada pukul 17 ya, karena sudah saatnya kita membuka kembali kebersamaan kita dengan lagu-lagu islami kali ini ya, mulai pukul 18 ini, untuk kemudian akan dirangkai langsung dengan pengajian Muhammad Mishari Rashid Al-Fasi Surah At-Tahrim, dan akan mengantarkan kita pada kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pada hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar di manapun Anda berada.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan, meskipun ketika itu ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pendengar, Ciki Fauzi terbiasa di udara mengawali jumpa kita kembali dalam rangkaian lagu-lagu selingan ini sampai pukul 19 dan akan terus berlanjut lagi dari sesi pukul 19 sampai menjelang pukul 20. Dan pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan, rangkaian lagu-lagu ini kami harapkan bisa menjadi penyemarak suasana ruang dengar Anda di tengah malam yang terus berjalan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Hai apel.
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
2: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
2: Aku berasal dari sini. Aku kan baru dipanen tadi pagi. Kalau kamu dari mana?
0: Dari Itali. Pantesan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
3: Pa.
4: Iya ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
4: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
3: Oh iya?
4: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
2: Dadah anggur, apel. Aku pergi dulu.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Baik, pendengar, 17 menit kita dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu-lagu ini menemani Anda yang lagi makan malam mungkin, atau di perjalanan, atau apapun itu yang dilakukan di malam hari ini, mungkin menemani anak-anak belajar ya. Kembali mereka ulang pelajaran-pelajaran yang telah diterima dan menyiapkan pekerjaan rumah untuk esok. Apapun itu yang disiapkan hamin satu itu akan lebih baik hasilnya ya, daripada besok Anda terburu-buru dan bisa melibatkan diri pada situasi yang penuh dengan kehektikan, lalu timbullah stres ya. Jadi prepare segala sesuatunya mulai hamin satu itu akan lebih memudahkan Anda untuk menjalani hari yang praktis ya, dan hari tanpa hektik atau kepanikan. Untuk azan Isya, kami mengingatkan Anda nanti akan berkumandang pada menit ke-26 ya. Karena itu pastikan Anda tetap bersama kami setelah ini ada di Overtunes dengan Mungkin.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar The Finest Three, sedikit waktu dan menyisakan kurang lebih 3 menit lagi untuk kami menemani Anda sebelum beralih dengan program Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan ini juga momen dari saya untuk mohon pamit undur diri setelah menemani Anda dari pukul 3 sore lalu. Terima kasih kebersamaannya pendengar, salam sehat dan semangat semua ya. Kita jumpa kembali pada esok hari. Sehat-sehat dan tetap bahagia dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong.

Bintik-bintik centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Teluk Korbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan atau pen-takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi, masing-masing PSE itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten itu ini layak untuk di layankan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan hati-hati. Menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada PSE artinya pemerintah teknis membawakan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RR, terus mengudara kuntet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan doang. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Senge dari RRI Kupang melaporkan.
10: World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
11: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
13: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekadar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
12: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: implikasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter UI sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter UI catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Wayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini ya. Untuk edisi hari apa nih? Edisi Rabu ya, 2 September 2026. Edisi masih awal bulan ya, dan nampak di Kota Tarakan masih belum cukup baik ya secara cuaca. Entah cuacanya karena masih juga panas dan kemarau, dan juga ditambah dengan kabut asap yang tampaknya masih belum baik-baik saja ya pendengar. Dan di malam hari ini seperti biasa kami hadirkan untuk Anda sajian program di malam hari ini. Mulai dari mimbar agama Kristen yang akan kita bawakan bersama Markus Jama yang pada malam hari ini membawakan tema tentang merindukan Allah. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Nasional yang mana seperti biasa akan dibawakan oleh host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang akan yang mana akan menghadirkan seorang drummer sejuta band yaitu Gary Herb ya di malam hari ini. Baik pendengar, langsung saja melanjutkan tugas Ervi Febrianti. Kali ini kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema Merindukan Allah oleh Markus Jama.
1: Salam puji Tuhan, kembali kita pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini atas segala kebaikan-Mu yang telah menolong memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami mendengar dan mengurapi hamba menyampaikan firman-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.

Puji Tuhan, pembacaan nats Alkitab kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 5 ayat ke-6. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita melihat konteks dalam Matius pasal 5 ayat 6, ini berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki satu kehausan atau lapar akan kebenaran firman. Dikatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh karenanya, dari teks ini, pembacaan ini, saya akan beri tema merindukan Allah. Kalau kita merujuk pada ayat ini, ada satu bahasa yang sering kita dengar setiap hari tentang lapar dan haus. Dan di sini, kalau kita melihat kata lapar dan haus, itu merujuk kepada hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita keseharian, tentang haus akan minum dan lapar akan makanan. Dan orang yang lapar itu membutuhkan yang namanya makanan. Sebab kalau kondisi seseorang dalam keadaannya lapar, maka fisik yang dia miliki akan mengalami satu kelemahan. Tidak bisa maksimal mengerjakan sesuatu ke dalam kondisi lapar. Demikian juga dalam kondisi haus, seseorang itu membutuhkan cairan di dalam tubuhnya. Ya, menurut kesehatan, bahwa dalam tubuh manusia itu lebih banyak mengandung cairan. Oleh karena itu, cairan dalam tubuh manusia itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kehidupan kesehari-harinya. Jika seseorang kekurangan cairan, maka tubuhnya bisa lemas, bahkan memiliki kekuatan yang sangat-sangat terbatas. Nah, saat ini Alkitab memakai kedua kata ini adalah lapar dan haus. Namun di sini yang dimaksudkan oleh Alkitab bukan karena lapar dan haus akan makanan secara fisik yang kita makan sehari atau cairan atau air yang kita minum sehari-hari. Tetapi di sini digambarkan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dikatakan Alkitab bahwa adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia ketika lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya. Kalau kita berbicara kebenaran, maka ini merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya ada janji-janji Allah, ada aturan-aturan, ada undang-undang yang telah Tuhan buat. Jadi dengan kata lain bahwa kebenaran di sini merujuk kepada kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui bersama atau yang setiap hari Minggu, setiap dalam ibadah-ibadah, kebenaran ini selalu disampaikan. Jadi kebenaran di sini merujuk kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran pada manusia. Sebab kebenaran manusia dengan kebenaran Allah itu tidak sama. Ya, kebenaran manusia belum tentu benar bagi Allah. Tapi kalau kebenaran Allah adalah kebenaran yang memberikan kelegaan, memberikan pendampingan, bahkan memberikan pencerahan kepada setiap manusia. Sehingga dikatakan bahwa kata berbahagia ya diberikan kepada orang yang haus akan kebenaran. Dan dijanjikan bahwa mereka akan dipuaskan. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kalau sudah lapar, haus, maka dia akan berusaha mencari makanan dan minuman. Dan setelah ditemui, maka satu kepuasan, kelegaan mereka dapatkan karena sudah terpenuhi. Nah, kita kembali kepada pengertian apa yang terkandung di dalam Matius 5 ayat yang ke-6.
Di sini dikatakan pertama lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran dilabelkan adalah orang yang pasti berbahagia. Ya. Sebab kenapa? Ketika mereka lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupannya. Mengapa dikatakan lapar? Ya, di sini dikatakan kata lapar artinya satu kebutuhan yang pokok. Ya. Manusia kita ini terdiri dari dua hal. Yang ada manusia lahiria dan ada manusia batinia. Lapar dan haus akan kebenaran di sini yang membutuhkan itu adalah manusia batinia kita, manusia batin kita yang tidak nampak secara kasat mata tetapi ada di dalam kehidupan manusia. Dan manusia batinia inilah yang membutuhkan makanan yang namanya kebenaran. Dengan kata lain bahwa ketika kebenaran itu tidak didapatkan, maka manusia batinia itu mengalami satu kelaparan dan tidak mengalami suatu pertumbuhan di dalam iman percayanya. Demikian juga berbicara tentang cairan atau air, ini juga menggambarkan bahwa bagaimana manusia batinia kita ini membutuhkan nama air, ya. Air juga sini menggambarkan tentang kebenaran, ya. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, maka manusia batinia kita atau kehidupan kita sebagai manusia itu mendapatkan satu kebahagiaan. Ada orang-orang tertentu, ya, secara material mereka penuh. Secara harta mereka berkelimpahan. Tetapi masih ada kekosongan dalam dirinya. Di mana dia tidak mendapatkan satu kebahagiaan, satu kedamaian oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada masih kurang, ya. Sehingga kedamaian yang Tuhan ciptakan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa diisi oleh hal-hal yang secara lahiriah, tapi itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Dalam hati manusia, manusia sangat membutuhkan yang namanya kebenaran. Dan mari kita masuki pengertian apa yang dimaksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Di sini menggambarkan bahwa ketika kita posisi kita lapar dan haus akan kebenaran, di sini menggambarkan, ya, kondisi manusia yang sangat merindukan akan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi ketika manusia sangat merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, sebab tempat di mana Allah bertahta dalam hati manusia itu tidak bisa diisi oleh apapun tanpa Allah sendiri yang bertahta di dalamnya. Oleh karenanya, ketika kita merindukan akan Allah, maka ketika kita merindukan akan Tuhan, kita haus, kita digambarkan sebagai orang lapar, kita digambarkan sebagai orang yang haus, ya, mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan kita. Maka di sini katakan bahwa posisi kita adalah sangat merindukan akan Tuhan. Nah, orang yang selalu merindukan akan Tuhan, dikatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab dia menyadari dalam kehidupannya bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya, itu tidak bisa menempati tempat Allah di dalam hatinya. Sehingga dia sangat merindukan, manusia sangat merindukan yang namanya kehadiran daripada Tuhan. Sehingga tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan, sukacita itu
jauh dari depan kita. Sukacita yang kita miliki oleh karena berkelimpahan harta duniawi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi kedamaian, sukacita yang Tuhan berikan amati kita ketika kita mengundang Allah di dalam kehidupan kita, maka kedamaian itu terus dan terus memenuhi kehidupan kita, memimpin kita dalam keadaan apapun, kita selalu mendapatkan yang namanya kedamaian. Orang-orang yang merindukan Allah adalah orang-orang yang bahagia. Ayat Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang yang merindukan Allah adalah orang yang terus mencari Allah. Dia tidak puas, dia tidak memiliki satu ketenangan jiwa jikalau dia tidak bisa menemukan Allah di dalam dirinya. Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, dengan cara kita selalu membaca firman Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, itu bagian bagaimana kita mencari dan merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab katakan bahwa ketika orang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini mendapatkannya. Ketika kita mencari Allah, kita merindukan Allah, maka apa yang kita rindukan, apa yang kita cari, Allah hadir dalam kehidupan kita akan tercapai. Allah hadir dalam kehidupan kita, dia datang menolong kita, dia datang melindungi kita, dia datang memberkati kita dengan berkatnya, maka di situ terjadi satu kebahagiaan. Orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah, orang yang dilindungi, diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang pasti mendapatkan kebahagiaan. Selain dikatakan merindukan kehadiran Tuhan, orang lapar atau orang haus adalah orang yang sadar bahwa tanpa makan dan tanpa minum pasti akan mengalami yang namanya kematian. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Tanpa kehadiran Allah, tanpa Allah yang menyertai kita, maka satu kematian akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan langsung mati secara jasmani, tetapi secara rohani kita pasti mengalami yang namanya kematian. Roh kita tidak bisa menyembah Allah. Dalam hati kita, kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa Allah itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Yang kedua, selain merindukan Allah adalah menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita amati ayat ini, maka di sini memberikan satu pengertian yang sangat-sangat mendasar. Bahwa tanpa Allah di dalam kehidupan kita, maka kehampaan akan kita alami. Kekacauan akan kita alami tanpa Allah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kematian akan kita alami di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mungkin kita merasa kuat, kita mungkin merasa hebat. Mungkin kita berkata saya memiliki banyak harta yang bisa menolong saya pada waktu sakit. Saya banyak rekan-rekan, saya banyak kerabat dan sebagainya. Sehingga kita mulai tidak peduli lagi tentang Allah di dalam kehidupan kita. Pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sangat membahayakan prospek kehidupan kita. Tetapi kalau kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan Allah apapun kondisi keberadaan kehidupan kita, miskinkah, kayakah kehidupan ini, Allah adalah yang prioritas di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa tanpa Allah di dalam kehidupan kita, maka kematian rohani pasti kita dapatkan. Ada satu
ungkapan di dalam Alkitab. Orang kaya dan orang miskin. Lazarus yang miskin. Ketika orang kaya ini yang setiap harinya memakai jubah ungu, ya. Ungu di situ, pakaian ungu itu menggambarkan derajat status seseorang pada zaman itu. Kalau orang berpakaian baju ungu atau jubah ungu itu menggambarkan orang kaya, kerajaan dan orang-orang yang berada. Dan dia hidup bermewah-mewah, dia tidak peduli akan Tuhan. Orang miskin ini juga hidup di dalam kemiskinannya. Tetapi ketika kedua-duanya dipanggil oleh Tuhan, si miskin dan si kaya dipanggil oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa orang kaya ini selama hidupnya dalam kelimpahannya, ketika dia mati, dia ada di alam kesengsaraan. Sedangkan orang miskin ini selama dia ada dalam hidupnya, dia tidak memiliki banyak

pekerjaannya, dia sibuk dengan kekayaannya, sehingga untuk waktu mencari Tuhan, mengundang Tuhan, kesadaran untuk mencari Tuhan itu tidak ada. Dan akhirnya waktu dia dipanggil oleh Allah, dia ada di dalam alam maut, tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi Lazarus yang orang miskin, dalam kemiskinannya dia tetap berharap dan bersandar kepada Allah. Dan ketika Tuhan memanggil dia, dia ada di Taman Firdaus yang digambarkan di pangkuan Bapa Abraham. Kedua hal ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi kalau dari ayat ini maka kita rangkumkan kesemuanya, maka dua hal yang kita dapatkan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu merindukan Allah dalam kehidupannya, dan yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. Amin.

Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Firman yang telah kami dengar bersama, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran ini. Jadikan kami orang-orang yang merindukan akan Allah. Jadikan kami orang-orang yang terus menyadari bahwa betapa pentingnya Allah hadir dalam kehidupan kami. Kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Allah pada saat ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam.

Pendengar terbahasa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional pada malam hari ini yang akan menghadirkan Gary Herb, seorang drummer sejuta band. Tentunya masih bersama host kami, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekaman ya?
1: Nggak ikut, rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Setara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, mix. Baru Katon Bagat Setara dan Yopi N. Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi N. Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, ya. emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicole Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya, siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh, main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, tapi ini kan ini pemain drummer 1000 band, jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Salam sehat. Mau menyapa ya.
0: Silakan.
4: Iya, ada Pavilion Hijau di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih sampai ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
5: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang, ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Di mana? Bang Gary,
0: Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gary, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slangnya

0: dapatlah Ari Malibu
1: sebagai vokalis ya.
0: Jadi vokalisnya.
1: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
0: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke 3 ya itu ya.
1: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin enggak sih?
0: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
1: Sering banget ya.
0: Proyeknya Mas Dwiki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya, pasti saya terlibat gitu.
1: Emang iya Mbak Ita?
2: Moso.
1: Moso katanya.
2: Halo Gary. Om Gary, apa kabar Mas Gary?
0: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
1: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
0: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
1: Ya wes, ini ada Ciguria di. Gimana?
0: Ngisi nggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh ngisi nggak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
1: Ya wes, kita ke Ciguria. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
1: Malam.
3: Kita datang ke pesawat ya, dari HP.
1: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat Arif, ya kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
0: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus.
3: Kan jadi nyakit deh, memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik, suaranya Bang Gary dulu.
1: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
2: Nyong Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang pro satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas. Selamat.
1: Siap.
3: Juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan voice note
2: aja.
1: Oke, okay, karena
2: Dipakai bintang tamu.
1: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
1: Gitu ya.
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
0: Kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno. Wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
0: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita.

0: kita aja kalau nyanyi.
1: Nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang, kita nggak bisa memaksakan karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
1: Oke, kita terima telepon lagi
2: dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni. Mas Doni.
3: Mas Maikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
3: Lama banget enggak muncul saya.
1: Oh Mas Doni lama banget enggak muncul.
2: Mas Doni yang lama enggak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
3: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
3: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wih, kangennya menumpuk ya.
3: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu yang tentunya. Jangan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
3: Mas
2: Gary.
3: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
1: Gary Herb.
2: Gary Herb.
3: Aku mau.
1: Apa?
2: Mas kok anu?
1: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
1: apa ya? Kami sosolen. Kami sosolen.
2: Belibet.
1: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
3: Aku mau tanya ini. Suaminya baik. Tapi nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
3: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya, bimbingannya.
1: Alhamdulillah
2: Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
3: Nanti dulu ada sendiri rilisnya nanti ya.
1: Oh, jok suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
3: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwe gatau melepu ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
3: Halo Mas Gary, selamat malam.
0: Selamat malam Mas Doni.
3: Ya, salam sehat ya Mas.
0: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
3: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
3: Jadi puas cewek.
1: Siap.
3: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
3: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Jadi menghadapi fans ya yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya
1: gimana,
2: kan
1: Mas Gary
2: pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
0: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu. Kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
0: Menolak gitu.
2: Oke Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
1: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat
2: baik.
1: Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah, sehat semuanya ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
4: yang rindu, sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary, ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
4: Salam-salamnya boleh, Mbak.
1: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
4: Dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
0: Iya. Emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke.
2: Iya.
0: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Okay.
0: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
5: Satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
5: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Ale rasa, biasa rasa, semua rasa.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu teteh.
5: Kumaha damang. Oh, Bang Gery bisa bahasa ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
0: Pangestu teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
5: Iya. Bogornya di mana Gery?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
5: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
1: apa itu cakep?
5: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan merumpat ya.
5: Enggak kan, kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
1: Boleh.
5: Yudi sama Mbak Ita ya.
2: Iya.
5: Kalau dulu kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing.
1: Iya. Yeah.
5: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
1: Apa?
5: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Udah 8 jam.
5: Pernah kan? Ya Mbak itu.
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
5: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: tiga
5: pagi
1: kali, ya.
5: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor itu Bang
5: Gery. Oh, betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap.
5: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery. Terus semangat, sukses.
2: Iya.
5: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
5: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
5: Nah, emang produser Wang Rindu nih ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
5: Pak, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
5: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
5: Ahmad yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih ya. Banyak
2: sama-sama
1: Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
2: Bang Jelly
1: Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Gery?
0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
0: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grads saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang,
2: ya. Mantap.
0: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Mm-mm. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya. Ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama orang Maluku
2: Bang
1: soalnya.
2: Geri.
1: Ada dari Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
6: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
6: Iya, Bu Geri.
1: Oh, Kakak Bung.
6: Namanya itu panggilan
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
6: Bukan Bung, tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi Bu kan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Geri. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
6: Enggak semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: sih.
6: Oke. Okay. Anak DG.
1: Oh, oke.
6: Okay. Mungkin Bang Geri tuh. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam,
6: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
6: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Geri.
1: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
6: Iya, selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam, Susi Ayu.
6: Iya, bagaimana Bu Geri, pun kabar?
0: Kabar baik.
6: Ya, baik, ya, kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama lah. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum
1: ya,
2: Bang Geri, iya, ya. Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
6: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
6: Kan siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
6: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang
1: okay.
6: Giri ya.
1: Aha.
6: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah okay.
6: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
1: Siap.
6: Oke, okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
6: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
6: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar. Dan bisa alat musik yang lain gitu, nggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik,
1: okay.
0: cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
0: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau
2: baik,
1: begitu.
2: Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 21 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gerry.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya
0: Riale
2: Mena sama James F. Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah, memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Aduh.
1: Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh,
0: kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh,
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebuah Sambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya,
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama kalau Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery ya.
2: Perlu waktu. Jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu Gery, kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery. Ya.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso? Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang
0: mau disampaikan buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Yang saya. Terus

0: Mas sukses Mas terus ya, Mas Gery ya. Sampai jumpa di Farabi.
1: Ya, sampai besok.
2: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
0: Menerian 3 kue.
2: Terima kasih. Selamat malam Bang Gery.
0: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gery ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Ita.
0: Oke.
2: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
0: akhirnya
2: kita pamit.
0: Sampai jumpa Mas
2: Rabu
0: Gery
2: depan.
0: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
2: Ada premix band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gery Herbs. Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purnama Sari.
2: Sampai ketemu
0: Rabu depan.

0: Hati rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di ruang rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ruang rindu di jaringan nasional. Sekarang kembali di Jakarta bersama saya Andes Satria tentunya.

Pendengar, baru saja Anda ikuti ya Ruang Rindu Nasional yang pada malam hari ini menghadirkan Gary Herb ya, seorang drummer sejuta band, dan tentunya masih bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan sebagai segmen terakhir di Tarakan malam ini, pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu yang menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Music.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli. The old hometown.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oi, masih hidup bro?
1: Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali hadir menjumpai Anda dengan menjanjikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 3 September 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran serta nuansa musik Islami. Dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Tentunya kami juga akan hadir dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi pagi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah As-Saffat yang akan dibacakan oleh Misari Alafasi. Selamat mendengarkan.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Setelah dari Gigi dengan Karuniamu, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menjadi lagu menutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di pagi hari ini. Dan kita menuju ke informasi yang pertama, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tarakan di hari Kamis 3 September 2026 yang kami kutip dari laman bmkg.go.id, di mana untuk wilayah Tarakan Barat akan diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 64 hingga 95%. Tarakan Tengah juga akan mengalami atau diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 95%. Tarakan Timur sendiri juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 95%. Tarakan Utara juga demikian, akan diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 63 hingga 96%. Yang artinya ya, BMKG memprediksi bahwa hari ini akan terjadi hujan ringan. Untuk update cuaca juga, pendengar, Anda juga dapat mengakses ke laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Untuk lagu berikutnya, kami persembahkan untuk Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online, termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga memungkinkan dilakukan anggota keluarga, termasuk anak dari penerima bansos. Karena itu, Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Gus Ipul menegaskan penerima yang hasil verifikasinya masih memenuhi kriteria akan tetap mendapat bansos. Pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan berdasarkan kondisi dan kriteria penerima yang sebenarnya. Sebelumnya, pasangan lansia Dayat dan Darmi di Kabupaten Pekalongan tidak lagi menerima bansos setelah datanya terindikasi terkait aktivitas judi online. Keduanya mengaku tidak memiliki telepon seluler dan masih tercatat dalam desil 1 DTSN. Dayat dan Darmi sebelumnya merupakan keluarga penerima manfaat yang menerima bansos Rp600.000 setiap 3 bulan. Namun, bantuan tersebut berhenti sejak awal 2006 meski kondisi ekonomi keduanya tergolong kurang mampu. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Yeah, yeah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Kebudayaan merekomendasikan penambahan 1.172 cagar budaya peringkat nasional hingga Agustus 2026 untuk memperkuat pelestarian warisan budaya. Jumlah tersebut bertambah 430 cagar dari sebelumnya 742 cagar budaya peringkat nasional yang telah masuk dalam proses rekomendasi pemerintah. Rekomendasi tersebut menambah daftar cagar budaya nasional yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah sebanyak 313 cagar hingga tahun 2025. Dengan demikian, keseluruhan cagar budaya nasional yang telah ditetapkan dan direkomendasikan mencapai 1.485 cagar hingga Agustus 2026. Kemudian hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam taklimat media penetapan cagar budaya peringkat nasional 2026. Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Rabu 2 September 2026. Ia menjelaskan rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang kajian tim ahli cagar budaya nasional. Hal tersebut juga berdasarkan usulan pemerintah daerah dan koleksi museum nasional. Ia menambahkan bahwa proses kajian dilakukan untuk memastikan setiap usulan memenuhi pertimbangan nilai penting, adapun kepemilikan dasar dan juga perlindungan yang kuat. Ia menyebut jumlah cagar budaya nasional sebelumnya hanya sekitar 200 ketika Kementerian Kebudayaan belum berdiri sebagai lembaga tersendiri. Padahal Indonesia memiliki potensi belasan hingga puluhan ribu aset budaya yang menjadi bagian dari kekayaan nasional. Menurutnya, inventarisasi penting dilakukan agar berbagai aset budaya dapat terlindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan. Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ia mengatakan perlindungan cagar budaya mencakup perawatan, pemulihan, revitalisasi hingga restorasi sesuai kondisi masing-masing situs. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga nilai sejarah sekaligus memastikan keberadaan cagar budaya tetap terpelihara.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ahmad Abdul dengan Coming Home, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pada pukul 6 lewat 49 menit ya di pagi hari ini, sesuai dengan prediksi BMKG bahwa saat ini sedang terjadi hujan ringan. Dan untuk informasi berikutnya, pendengar, yaitu di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tergolong berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang di wilayah terdampak bahkan tercatat berada di bawah 1 km akibat kepulan asap karhutla. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan kondisi terkini wilayah tersebut. Ia menyebut BNPB mencatat 31 titik api masih ditemukan berdasarkan perkembangan penanganan karhutla pada 1 September 2006. Kondisi tersebut membuat penanganan terus diperkuat melalui Satgas Darat dan Satgas Udara pada sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan pemetaan BNPB, operasi darat dilakukan pada 25 lokasi yang tersebar di 8 kabupaten dan kota. Selain operasi darat, 4 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memperkuat pemadaman pada kawasan terdampak. Penanganan udara diprioritaskan di Kabupaten Mempawa, Ketapang, dan Kuburaya berdasarkan kondisi kebakaran. Patroli udara juga dilakukan menggunakan 2 armada untuk memantau perkembangan titik api dari udara. 2 sorti dilaksanakan dengan total waktu pemantauan mencapai 8 jam 49 menit selama operasi berlangsung. 4 helikopter waterbombing juga telah menjatuhkan sekitar 408 ribu liter air pada kawasan terbakar. Operasi tersebut membantu memadamkan kebakaran pada area seluas sekitar 6 hektar di Kalimantan Barat. Upaya lain dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca menggunakan 1 armada untuk membantu penanganan karhutla sepanjang 800 kg garam disemai selama 1 jam 35 menit untuk mengoptimalkan potensi terjadinya hujan. Meski berbagai operasi terus dilakukan, kondisi karhutla di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian BNPB. Penanganan terpadu tetap dilaksanakan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Kaltara. Selamat mengikuti.

0: ditambah lagi kabut asap sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati.
1: Nah, makanya kita nanti dengan teman-teman LH, kita BPBD
2: melihat volume yang tahun bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 3 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan masih melakukan penanganan batu bara aktif di Jalan Pantai Amal Lama. Proses pengerukan membutuhkan kerjasama lintas instansi karena material batu bara sampai di dalam perut bumi.
1: Nah, makanya kita nanti dengan teman-teman LH, kita BPBD, LH, kita kerjasama sharing ya untuk menyelesaikan ini.
4: Penanganan batu bara aktif di Jalan Pantai Amal Lama, tepatnya di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Borneo Tarakan, masih membutuhkan kerjasama lintas instansi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Tarakan Vandarian Syam menjelaskan pihaknya sudah mengeruk hingga kedalaman 6-8 meter, namun kedalamannya diperkirakan melebihi jangkauan ekskavator biasa. Karena itu pihaknya membutuhkan kerjasama antar organisasi perangkat daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, seperti dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait sebaran dan kedalaman konsentrasi batubara di bawah tanah. Pihaknya juga membutuhkan ekskavator jenis long arm untuk bisa menjangkau batubara lebih dalam lagi.
1: Jadi kita masih melakukan usaha tahapan-tahapan penyelesaian. Ya, ternyata batubara yang kita gali cukup dalam, 6-8 meter, ternyata batubara sekarang itu menuju ke sisi bawah bumi, masuk ke dalam. Kiri kanannya sudah kita isolir, sudah kita potong, kita gali, itu insya Allah aman. Tapi sekarang posisi batubara itu masuk ke dalam bumi, ke bawah, ke dalam tanah.
5: Ini cukup dalam, Pak. Kandungan batubara di dalamnya cukup dalam gitu ya?
1: Dalam. Nah, makanya kita nanti dengan teman-teman LH, kita BPBD, LH, kita kerjasama, sharing ya untuk menyelesaikan ini. Nah, untuk pendeteksian,
4: Vandarian Syam menegaskan batu bara yang terbakar harus dipadamkan dan dipisahkan agar tidak berhubungan dengan material yang masih hidup sehingga tidak memicu kebakaran baru. Material yang sudah digali dan dipastikan padam

0: saat ini ditimbun di sekitar lokasi. Akibat penanganan ini, arus lalu lintas di Jalan Pantai Amal Lama masih dialihkan ke jalan alternatif hingga proses pengerukan dan rekonstruksi jalan selesai. DPUTR Tarakan menargetkan penanganan dapat segera tuntas setelah data dari Dinas Lingkungan Hidup keluar agar Jalan Pantai Amal Lama bisa kembali dibuka untuk umum. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
2: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
3: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih, di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya, serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
2: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stop kerannya dimatikan. Apabila ada hujan, dalam waktu dekat ini tolong ditampung, jangan disia-siakan.
3: Sunarto menjelaskan, untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau, dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ungkap kronologi kandasnya speedboat Malino Express 89 pada Senin malam hingga proses evakuasi penumpang.
4: Ditambah lagi kabut asap sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati arah Muara Sepusuk sini, ternyata ada gosung ya Pak ya, diambil agak sedikit kanan sehingga nyangkut dan mengakibatkan kandasnya speed itu.
5: Speedboat Malino Express rute Tarakan Malino mengalami kandas di perairan dangkal di sekitar Sepusuk Kabupaten Tanah Tidung pada Selasa 1 September 2026 malam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malino Aji Widodo mengatakan speedboat tersebut sebelumnya bertolak dari Tarakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi perjalanan yang dinilai aman. Berdasarkan manifest, terdapat 59 penumpang di dalam speedboat, terdiri dari 58 orang dewasa dan 1 anak-anak. Menurut Aji, dalam perjalanan menuju Malinau, speedboat mulai mengalami gangguan mesin ketika mendekati wilayah Sesayap.
4: Cuaca itu makin sore, penebalan kabut asap juga makin tidak kelihatan katanya. Nah, yang kami sayangkan juga peralatan seperti sople, lampu juga kurang, sehingga harusnya itu harus dilengkapi di armada speed ya. Kalau ikut rute-rute yang krusial seperti jam 2 sore ini, sehingga nanti ketika ada gangguan maupun ada kendala teknis mesin, dia sudah punya antisipasinya untuk berlayar di malam. Nah, makanya kemarin pada saat dia sudah memasuki KTT sudah mulai gelap, sehingga karena pencahayaan kurang, ditambah lagi kabut asap, sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati arah Muara Sepusuk sini, ternyata ada gosung ya Pak ya, diambil agak sedikit kanan, sehingga nyangkut dan mengakibatkan kandasnya speed itu.
5: Informasi mengenai speedboat yang kandas diterima Ajik sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dari salah seorang penumpang. Mendapat laporan tersebut, pihaknya menuju Pelabuhan Malinau dan berkoordinasi untuk menyiapkan proses evakuasi. Dishub kemudian meminta bantuan armada speedboat yang sedang berada di Malinau untuk menjemput para penumpang. 3 speedboat dengan kapasitas sekitar 15 dan 25 orang dikerahkan secara bertahap untuk membantu proses evakuasi penumpang, terutama anak-anak dan perempuan. Proses evakuasi sendiri berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semua penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dan tiba di Malinau dalam kondisi selamat. Di samping itu, setelah setelah beban penumpang berkurang dan kondisi air mulai memungkinkan, speedboat yang sebelumnya kandas juga dapat kembali digerakkan dan melanjutkan perjalanan menuju Malinau. Haji menilai kejadian tersebut menjadi perhatian terhadap kesiapan armada, khususnya yang berangkat pada sore hari dan berpotensi menghadapi kondisi gelap serta jarak pandang terbatas. Ia menyebut perlengkapan penerangan dan keselamatan seperti lampu serta senter perlu dipastikan tersedia dan berfungsi baik pada armada yang melayani rute tersebut. Menurutnya, kondisi kabut asap yang menebal menjadi risiko tersendiri bagi transportasi sungai karena dapat mengganggu jarak pandang dan navigasi motoris. Pihaknya pun kembali mengingatkan para motoris dan penyedia jasa transportasi untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan tagihan air bersih Perumda Apamening, Malinau, bukan semata karena tarif, tetapi volume pemakaian yang naik akibat kemarau.
6: Nah, kami melihat volume yang tahu bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai 8%. Dari biasanya.
7: Direktur Perumda Apamening Malinau, Indra Gunawan, mengatakan meningkatnya tagihan air yang diterima pelanggan PDAM Kabupaten Malinau belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kenaikan tarif, melainkan didorong lonjakan volume pemakaian air. Hal ini diungkapkan pihak PDAM menjelaskan bahwa kenaikan tarif berkisar antara 26% hingga 35%. Namun, beban yang terasa lebih besar berasal dari peningkatan pemakaian yang mencapai hampir 8% dibanding periode normal sebelumnya. Menurutnya, pemakaian air yang naik ini bukan karena kenaikan tarif, melainkan volume air yang melonjak. Saat ini memang ada penyesuaian tarif, namun analisis awal menunjukkan kenaikannya masih dalam batas kemampuan masyarakat.
6: Dan memang kalau kita lihat, pemakaian tarif saat ini itu kan di pemakaian air di bulan Juli sampai dengan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus dibayarkan di 1 September ini. Nah, bulan Juli termasuk sampai ini itu terjadi kemarau. Nah, kami melihat volume yang tahu bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai 8% dari biasanya. Makanya kemarin kami analisis, ini kenapa naik pemakaian airnya? Nah, ini karena curah hujan, gas hujan agak kurang, dan warga biasanya kan dikombinasi dengan air hujan. Nah, ketika tidak ada hujan, otomatis habis, ya akhirnya full banyak yang gunakan. Dan itu terlihat dari kenaikan 8%, 7,8% kalau salah. 7,8% kenaikan volume pemakaian airnya di bulan September.
8: Dari berapa kubik biasanya, Pak, per bulan yang kalau normal belum kenaikan?
6: Karena total kita itu dalam satu tahun sekitar 5 juta kubik dalam satu tahun.
7: Karenanya, pihak Perumda Apamening Malinau telah melakukan sosialisasi secara intens melalui kunjungan langsung, media sosial, dan surat pemberitahuan agar masyarakat memahami alasan kenaikan tagihan tersebut. PDAM juga mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan kenaikan volume penggunaan air sebagai alasan untuk terus menaikkan tarif, melainkan bersama-sama menjaga efisiensi pemakaian air. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinkes Malinau siapkan launching Desa Siaga TBC Triwulan 4 2026 untuk mempercepat target eliminasi TBC Nasional 2030.
9: Nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya.
5: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menyiapkan peluncuran program Desa Siaga Tuberkulosis atau TBC pada triwulan terakhir tahun 2026. Program ini menjadi salah satu dari 3 strategi dalam percepatan penanganan dan pencegahan TBC di Malinau. Kepala Dinas Kesehatan, Yuli Triana, menjelaskan Desa Siaga TBC melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Peluncuran program akan dilakukan di 4 desa pada 4 kecamatan untuk tahap awal.
9: Mulai dari pihak kecamatan, desa, RT, PKK desa, kemudian kader, baik kader posyandu, ada juga kader TB namanya. Nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya. Nah, kami akan launching Desa Siaga TB. 1 desa di kecamatan kota, 1 desa di kecamatan utara, 1 desa di kecamatan barat, dan 1 desa di kecamatan Tarang. Itu launching untuk Desa Siaga TB.
5: Desa Siaga TBC merupakan strategi kedua setelah tracing yang menyasar 30 lokus tersebar di 5 kecamatan pada tahun ini. Strategi ketiga, TBC Klinik Mobile, disiapkan untuk membantu puskesmas menjangkau lokasi yang dicurigai terdapat kasus namun belum tertangani. Yulit Riana juga menekankan urgensi program ini mengingat tingkat penularan TBC yang tinggi. Ia merujuk pada peraturan kesehatan yang berlaku yang menyebut satu penderita TBC berpotensi menularkan penyakit pada 10 hingga 15 orang di sekitarnya. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari kecamatan hingga RT, dapat terlibat aktif mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita, diantaranya proses panjang. DPUTR Kota Tarakan masih melakukan penanganan batubara aktif di Jalan Pantai Amalama. Dinas Perhubungan Kabupaten Malino ungkap kronologi kandasnya speedboat Malino Express 89 pada Senin malam. Kenaikan tagihan air bersih Perumda Apamening Malinau bukan semata karena tarif, tetapi volume pemakaian yang naik akibat kemarau. Wakil tim pemberitaan yang bertugas, saya Rita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 tarakan kenal informasi dan inspirasi Citra Salastika dengan pasti bisa baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama berita Kaltara. Dan kita menuju informasi berikutnya, pendengar, di mana Badan Gizi Nasional terus mengawal penanganan 80 anak yang dirawat akibat ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis MBG. Ini menjadi prioritas utama dalam penanganan ketidaksesuaian menu yang terjadi di MA atau MTS Mambaul Kikam, Talang Angin, Sidoarjo. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumodana mengatakan BGN mengawal serius kondisi anak-anak yang terdampak. Selain itu pihaknya juga memastikan penanganan kesehatan terus berjalan. Bahkan lanjut Ketut, BGN terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan pihak-pihak terkait. Koordinasi ini guna memastikan proses penanganan berjalan secara menyeluruh. BGN telah menghentikan sementara operasional SPPG Talang Angin Kalitengah, Sidoarjo, dan suspend tersebut dikarenakan akibat adanya kasus ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis. Sebelumnya Bupati Sidoarjo Subandi telah sidak SPPG Kalitengah dan yang menuturkan 31 SPPG di wilayahnya belum memiliki izin. Subandi mengatakan saat ini terdapat 170 SPPG yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 SPPG disebut masih belum memiliki izin. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan kenal informasi dan inspirasi. Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan keroncong protol menemani pagi Anda yang saat ini tengah diguyur hujan ya untuk wilayah kota Tarakan. Dan semoga hujan pada pagi hari ini menjadikan berkah bagi kita semua dan juga tentunya bisa mengurangi apa yang saat ini terjadi di wilayah Kalimantan tentunya, yaitu kabut asap. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, pendengar, di mana TNI kerahkan 442 personil tangani karhutla di seluruh Indonesia. Di mana TNI mengerahkan 442 personil tim Alfa untuk membantu menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan personil tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendeteksi titik api sekaligus melakukan pemadaman secara dini. Dalam siaran pers pusat penerangan Mabes TNI yang diterima di Jakarta pada Rabu 2 September 2006, disebutkan personil tim Alfa disebar ke sejumlah wilayah yang membutuhkan menangan karhutla. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Majen TNI Muhammad Nas mengatakan sebagian personil telah dikerahkan ke Pekanbaru Riau. Dengan pemantauan tersebut, personil diharapkan lebih mudah menemukan titik api baru serta mengidentifikasi sumber air terdekat untuk mendukung proses pemadaman. Sementara itu, tim Alfa yang berada di Palembang tengah menjalani latihan fast rope, yakni teknik turun dari helikopter menggunakan tali. Latihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapan personil ketika harus terjunkan ke lokasi kebakaran dari helikopter yang masih berada pada ketinggian tertentu. Nas menegaskan berbagai persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan personil tim Alfa dapat menjalankan tugas penanganan karhutla secara maksimal. Diketahui tim Alfa merupakan pasukan yang dibentuk Mabes TNI untuk mendukung penanganan karhutla. Personilnya merupakan gabungan dari 3 matra TNI dengan sejumlah satuan khusus. Tim tersebut terdiri atas personil Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat, Korps Pasukan Gerak Cepat, Korpasgat TNI Angkatan Udara, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, serta Kostrat TNI Angkatan Darat. Pengerahan personil dengan kemampuan lintas satuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya deteksi dini, mobilisasi pasukan, hingga pemadaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita Serang Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur